0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Kita merenah karena 98,9 FM. Radio Sukapura Karang Nunggal.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bengkok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: 98,9 FM Wargi Setia jam 7 lewat 19 menit. Masuki lagu-lagu dangdut ya. Boyen, sebelumnya ada siapa tadi ya? Upiak. Kut Upiak namanya. Emang namanya Upiak ya? Kemudian ada Dua Manja tadi ya. Selamat pagi buat Anda yang baru bergabung bersama kita di 98,9 FM.
1: Ada di hatimu, ternyata aku telah tertipu. Kau punya yang lain selain aku.
0: Borneo, Marwah Kaltim, Cenaa, Mangprang, Mangperalta. Angkut, cekenge. Badena raskeun umah damang alhamdulillah sehat badena raskeun cenah jalan obat cacing jadi suka pura duh saya jadi begangkir
1: ingin cepat balas sakit hatiku
0: sok engal meser ieu meser kombantrin ya obat cacing kombantrin beli cacingan engal ya di obat ya. Pagi lain pemain. Baik penyerang jeung kiperna emosi kitunya eleh teh. Komo eta cenah ngajamak si Etam cenah. Itu udah fix apa belum ya? Kalau yang di insiden di lapangan setelah pertandingan itu kurang jelas ya. Videonya kurang jelas jadi sampai dengan sekarang masih diperdebatkan. Apakah ada tindakan kekerasan? Ada yang bilang pemukulan, ada yang bilang penjambakan dan sebagainya.

Wih, abis lagunya. Masih belum apa lanjut yang tadi, masih belum jelas ya. Jadi kalau insiden setelah pertandingan itu ya sampai sekarang masih diperdebatkan ya. Tensi El Clasico versi Persija memang sampai saat ini memang terus memanas ya. Dari dulu gak pernah berubah tensinya, selalu panas, selalu sengit, penuh dengan intrik dan lain sebagainya, termasuk para supporter ya. Saya juga gak tahu ini mau sampai kapan, ini seperti ini terus. Tiap kali El Clasico selalu saja ada insiden, termasuk yang di Kuningan yang kemarin ya. Video dugaan pengeroyokan terhadap seorang remaja di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ini di Jawa Barat sendiri loh ya. Viral kemudian di media sosial, remaja berinisial FNH disebut menjadi korban kekerasan saat melintas di tengah iring-iringan konvo yang diduga melibatkan oknum supporter sepak bola. Peristiwa itu terjadi ketika korban sedang pergi disuruh beli bensin. Suruh beli bensin, disuruh beli sayur katanya ya. Di sekitar SPBU Cilimus, Kuningan, Jawa Barat loh ini ya. Berdasarkan keterangan keluarga, korban tiba-tiba diserang oleh sejumlah oknum yang melintas dalam rombongan konvoi. Korban disebut sempat ditendang dan dipukul menggunakan helm hingga mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan punggung. Warga yang kemudian mengetahui kejadian itu segera memberikan pertolongan sehingga korban tidak mengalami luka yang lebih berat. Sepeda motor milik korban juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat insiden itu. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian, ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Kuningan karena korban masih di bawah umur. Usut punya usut, ternyata korban ini pakai baju Persib ya.

remaja berusia 15 tahun ini ternyata menggunakan kaos Persib Bandung. Berpapasan dengan sejumlah massa yang konvoi di sekitar Jalan Baru Lingkar Timur Kuningan Jawa Barat. Tiba-tiba dikeroyok, dipukuli, motornya dirusak. Sampai apa namanya mengalami luka-luka dan sudah dijenguk oleh Bupati Kuningan. Saat ini sedang ditangani oleh Polres Kuningan.

Duka Badeka Iraha ya. Apa namanya? Kejadian-kejadian primitif seperti ini akan berakhir. Kekerasan yang dilakukan oleh oknum supporter yang merusak citra sepak bola Indonesia. Perilaku-perilaku primitif ya, cenderung irasional, emosional, rentan kekerasan masih terus terjadi, mudah-mudahan bisa segera diakhiri.

0: Mun keluar ge jigana bakal ngomong kieu mereka bukan anggota soalnya enggak punya KTA. Itu namanya cuci piring ya. Bukan cuci tangan lagi, cuci piring itu namanya. Aduh. Nyaan cacing kepanasan emosi tinggi cenah ribut di mana-mana. Tidak hanya antar supporter, ka pemain ge hayang diributan di bandara.
1: Ketemu pacarmu cuma satu. Cuma aku yang ada di
0: jeung deuhan Sinobita teu kaluar aya ribut-ribut teh. Ari candaan dilaporkeun ka PSSI ari ribut nyumput na ondel-ondel. Eta jos. Naon minusnya karena apa tuh? Di komaan makan kabaca. Huh, ya mesti iraha sim goreng lagi kacamata. Di komaan makan kabaca tuh babari macana ge. Aku mahanu kawin sarang domba teh iraha bade akan. Bade ngiring prasmanan. Ini oh yang berita di Majalengka kalau tidak salah ya. Itu mah hanya mungkin ya, karena saya gak mau terlalu ikut lebih dalam. Itu mah hanya sekedar budaya lah ya. Bukan dalam artian bener domba tadi kawin to. Eta da'a si cacing Jakarta. Aduh.
1: Pacarmu
0: tarik tinggal.
1: Aku yang ada di hatimu. Ternyata aku telah tertipu. Kau punya yang
0: jeng wanian cenanya eta nyen sepanduk cacingan der dicara dibully ku supporter Indonesia. Pede itu ya, mungkin karena pedanya tinggi ya, pede akan menang mungkin ya. Dia begitulah. Kan, wes sok emang enggak.

dibully si Indonesia gara-gara spanduk ya. Mudah-mudahan bobotoh mantep teh gitu. Biasa we. Fokus ke pertandingan selanjutnya lawan PSM berarti ya. 17 Mei berarti hari sama cewek saling peluk, cintamu itu hoax, sayangmu itu. Hari Minggu ya. Lawan PSM hari Minggu jam 7 malam bertandang kita ke Makassar, kemudian pertandingan terakhir lawan Persijap. Belum aman Persib Bandung karena tadi malam Borneo juga menang lawan Bali. Poin Persib sama dengan Borneo, yaitu 70 berapa ya lupa lagi. 75 poin ya. Aku mah di lamun dua pertandingan terakhir Persib menang, Borneo menang, poinnya sami. Persib yang akan jadi juara karena aturannya adalah head to head. Persib Bandung unggul atas Borneo FC secara head to head di Liga 1 musim ini. Tadi malam menggantungkan harapan ke Bali United akhirnya pupus karena kalah ya. Ternyata aku telah tertipu, kau punya yang... Borneo masih nempel, maka dengan ini Persib Bandung mungkin akan masih bergantung kepada Persijap dan juga Malut ya. Eta ge lamun Persibna kedah meunang. Ya. Di pertandingan terakhir Borneo akan melawan Persijap ya, Persijap dulu kemudian akan melawan Malut. Sementara Persib Bandung akan melawan PSM dan juga Persijap Jepara.

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, lain teh rematik ongko suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencet dung lagi, gara kuat ya kan, gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

89,9 FM. Tuh tadi sempat salah putar lagu ternyata yang versi DJ ya. Enggak apa-apalah. Cinta dari seberang tadi ya. Sudah diputarkan. Sekarang dari lagu miliknya King Nashar. Seperti Mati Lampu yang versi dangdut garasi. King Nashar ge dangdutnya. Dinyanyikan oleh Sinta Arsinta. Sa enak kenu ieu ngablekukna. Selamat pagi yang masih setia, Tenorin, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wilujeng Enjing, sehat, alhamdulillah. Mugi-mugi salah rehat ya, Oka Sadayana. Buat Ali bareng keluarga saya selalu, amin. Jika ada lamun tiket dijual minimal 500 KOG lawan Persijap, anggar bakal sold outnya. Cintaku yang putih tulus. Wah, ese melalui tiket. Dah ke Korwil hanya. Luasnya laut tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang gampil mah ke Korwil meser negara karena jadi anggota heula. Mamela, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam buat semuanya, buat para fans suka berada di mana aja berada.

Kitu daan popoyok mah suka oyok. Kopwe raoskeun tah nu ngabales mah dasa Indonesia. Ayana juga cacing kapanasan dihujat. Pokana mah Persib TOB TOB. Imak terus Mamela saat pagi. Dan bagus saat pagi dan bagus selamat sibuk pagi hari. Wilujeng Anji. Kita ke info yang lain, Wargi Setia. Kalau Persib udah ya, udah jelas ya. Poin juga sama sama Borneo. Kita berharap saja nanti di dua pertandingan terakhir bisa maksimal ya. Sehingga keluar jadi juara Liga 1. Jadi pas engke mencit sapi, mencit domba, Idul Adha teh sekalian syukuran juara. Ini yang menggelitik pagi hari ini saya buka medsos. Baik di Facebook ataupun Instagram. Ramai sekali terkait lomba cerdas cermat tadi malam ya. Insiden lomba cerdas cermat yang pagi hari ini beritanya viral di mana-mana. Anda bisa cek masukkan kata kunci cerdas cermat di Google, itu keluar beritanya semua. Metro, Detik, Tempo, Kompas, Berita Satu, segala macam media-media mainstream dan juga di beranda saya ya, khususnya di medsos Facebook, Instagram pagi hari ini penuh sekali dengan apa namanya berita terkait lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat 4 pilar tahun 2026 yang diadakan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR mendapatkan sorotan netizen. Penyebabnya adalah salah seorang juri lomba tidak mendengar jawaban yang cermat ya. Ini judulnya cerdas cermat tapi jurinya agak-agak kurang cermat. Seorang juri lomba tidak mendengar jawaban benar dari salah satu regu. Tapi ketika regu lain menjawab dengan jawaban yang sama, juri itu kemudian membenarkan pertanyaannya, jawabannya. Momen itu terjadi pada babak final Provinsi Kalimantan Barat. Pemenang pada final wilayah itu tersebut akan melaju ke grand final tingkat nasional di Jakarta, rencananya ya. Adapun tiga regu yang bertanding di final wilayah Kalimantan Barat yaitu SMA 1 Sanggau, kemudian SMA 1 Sambas, dan SMA 1 Pontianak. Ketiga juri yang viral ini yaitu Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dias Tasita, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni, dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI Triatni. Sorotan muncul ketika juru bicara dari SMA 1 Pontianak menjawab salah satu pertanyaan berikut dengan jelas ya.

Ketika pertanyaan dilempar kepada regu lain, regu B dari SMA 2 Sambas kemudian menjawab, anggota pemeriksa keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jawaban ini persis sama dengan jawaban yang dilontarkan oleh grup C dari SMA 1 Pontianak yang disalahkan tadi. Tapi si jawaban si grup B ini dibenarkan oleh juri. Ketika MC akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya, regu C keberatan karena menilai jawabannya sama dengan regu B, tapi tidak dibenarkan, malah dikurangi poinnya. Diastasita, juri ini kemudian beralasan bahwa jawaban regu C ini tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin gak nguping, gak kedengeran gitu lah ya. MC bahkan menyebutkan bahwa itu hanya perasaan adik-adik saja. Katanya begitu ya. Akhirnya videonya viral. Pagi hari ini ramai sekali di media sosial terkait lomba cerdas cermat di Kalimantan. Dalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tingginya langit tak setinggi kasih. Nah, ini ada videonya. Kita dengar ya. Kita dengar nih, kita simak nih ya biar agak-agak ngerti nih, agak menggelitik soalnya ya. Kembali. Tanyaannya. Aduh, ininya error kayaknya. Nggak jadi. Error ininya. Kira-kira begitulah ya. Pagi hari ini, juri di Lomba Cerdas Cermat yang viral ini, akunnya hilang semua, nggak ada. Karena diserang netizen.

di video yang beredar ya. Walaupun Regu C ini sudah memprotes, tetapi juri tetap kukuh bahwa tidak mendengar adanya kata Dewan Perwakilan Daerah katanya. Kemudian di juri yang lain, Bu Indri katanya mengatakan bahwa peserta harus mengucapkan jawaban dengan artikulasi yang jelas. Artikulasi itu penting katanya, jadi biasakan menjawab pertanyaan itu dengan artikulasi yang jelas. Di sisi yang lain, MC ketika diprotes oleh Regu C juga mengatakan bahwa itu hanya perasaan adik-adik saja katanya. Dan sekarang akun MC-nya juga diserang sama

Insiden viral Lomba Cerdas Cermat MPR RI ini menyeret sosok master seremoninya atau MC-nya. MC-nya bernama Cindy Lutfiana, jadi sorotan juga sama ya. Dan pagi hari ini dicek, ternyata akunnya juga sudah gak ada. Diserang netizen.

sampai MPR turun tangan ya. MPR sampai turun tangan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Abchandra Muhammad Akbar. Arca Abchandra Muhammad Akbar Supratman mengakui kelalaian juri dalam penilaian lomba cerdas cermat MPR di Pontianak, Kalimantan Barat. Selaku pimpinan MPR, dia menyampaikan permintaan maaf dan bertekad melakukan perbaikan.

putra dari Menteri Hukum Supratman Andi Atgas ini. Oh, ternyata anak menteri ini. Bapaknya menteri, anaknya wakil ketua MPR. Oh iya. Hebatnya. MPR melalui Sekretariat Jenderal akan menindak

Bisa cek sendiri videonya ya, karena mau diputar barusan error. Dan terlalu panjang ini, 10 menitan. 5 menit gitu ya. Kronologi polemik lomba cerdas cermat 4 pilar ini membuat wakil ketua MPR RI sampai harus turun tangan minta maaf ya, dan berjanji akan mengevaluasi. Yuh, Pak Kade, ya 2020 genep, Pak. Non, salit gak enak jadi viral. Kolom komentar dipenuhi oleh hujatan ini ya. Ada yang mengatakan bahwa itu yang menjawab anaknya emang cadel, Pak, katanya ya. Jurinya ngeles harus pakai kata artikulasi. Udah salah ngotot diktator ditambah ngehina lagi. Ucap salah satu komentar netizen ya. Lain, acen ayah kene cerdas cermat, pugo oge. Pagi malam jalan. Setelah selami, tenguping cerdas cermatnya, alhamdulillah ayah kene. Lomba cerdas cermat, biasa dulu Agustusan ya, suka ada ya. Sekarang saya udah jarang nih ya, lomba Agustusan cerdas cermat gitu ya. Tiba-tiba pagi hari ini saya dapat berita viral terkait lomba cerdas cermat di Kalimantan Timur yang menuai polemik. Ternyata masih ada lomba cerdas cermat. Apa saya kurang jauh mainnya gitu? Nah, jika nama kurang jauh mainannya. Mau gitu jurina kena amplop cerah. Oh, ya. Kurang jelas mendengar jawaban dari regu C katanya ya. Padahal jawaban dari regu B ini sama persis apa yang disampaikan oleh regu C yang tadi disalahkan. Yang sebelumnya disalahkan oleh juri. Malah poinnya dikurangi minus 5. Ketika pertanyaan yang sama dilempar ke regu B dengan jawaban yang sama dibenarkan oleh dewan juri. Jabak karekam ku kameranya kasebar di media sosial. Ya, pasti. Lain, A. Kumaha perasaan juri. Ayana, guys, tinggal ditayangkan ulang. Nah, saya duka, tak apa. Hanya kepadamu. Masih ayah alam LCC malam lah orang kali abis gagal kene ngiringan ugi ke tingkat kabupaten ke Singapura. Wah, ayah kene ya alhamdulillah ya. Yang the check far atau gitu. Pada mah ya check far ya. Pada mah ya check far ya. Rasa cintaku satu untukmu. Tingginya langit tak setinggi. MC kena mental tapi kehapus akun cina. Kudu kawas Rizky jengwitan kudu nama tutup komen. Tekuat sih yang dibully netizen.

Tangke Agustusan ya, ayah gendih ya lomba cerdas cermat ya tingkat KRT-an, rame. Pagi A, waaslamun dina cerdas cermat, eta ayah cek far, terus dina cek, dicek capar. Pada era udah tuh jurinya. Pada era tuh jurinya MC. Eta ku polos na MC nyebut, cina mungkin ini hanya perasaan adik-adik saja. Alah. Ari Ece.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Iya, ker Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
6: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
7: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
6: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
7: Naon ceng, Cermat Sel.
8: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Jam 8, 22 menit waktu kita pagi hari ini, Wargi Setia. Masih dengan lagu-lagu dangdut, satu lagi lagu dangdut lah. Evin Banten, selamat pagi di Jusrimingan ya. Tas ngopi hideung aja atau salit deui as bade saeb kopi naga. Lejeng anjing, IP.

Yakin carame nyeta berita cerdas cermat rame. Rame pokoknya apa? Ini harus berpindah. Setelah dicek VAR ternyata kebayang isi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya selalu bersama keluarga. Amin.

Teh Nining, selamat pagi Teh Nining. Yang masih setia, hatur nuhun, selamat pagi. Yang streamingkan juga sama ya. Ada di luar jangkauan, sehat-sehat di luar jangkauan, di perantauan ya. Mugi-mugi harar hasil. Amin. Abade naroskeun Piala Dunia teh sasih naon? Sasi Juni. Kerap deui nya, Juni 11 Juni ayeuna Mei, April, Mei, sasi payun. Rek ngeeung, iya tuh April, Mei, Juni tuh sekarang tanggal 12, dimulainya tanggal 11 ya, masih bulan lagi.

Setelah Liga 1 selesai berarti ya, karena liga-liga di kalender FIFA ini segera berakhir, termasuk Liga 1, kemudian Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol, libur, dilanjut sama Piala Dunia. Yang menggembirakan untuk kita semuanya bahwa TVRI menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 ya. Gitu dong. TVRI resmi menjadi pemegang hak siar untuk Indonesia, menayangkan 98 pertandingan langsung dari total 104 laga mulai 11 sampai dengan 19 Juli. Ada 98 laga tuh ya, 6 laga tunda diantaranya.

disensor moal piraku lah. Saya tidak menemukan ada berita pemblokiran untuk tayangan Piala Dunia nanti lewat TVRI sampai dengan saat ini. Tetapi mudah-mudahan tidak ya, TVRI sebagai TV publik. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, kalau kita LPS ya, lembaga penyiaran swasta. Nah ini TVRI ini adalah masuknya ke lembaga penyiaran publik milik pemerintah, dibiayai oleh APBN, uangnya berasal dari pajak yang kita bayar, PBB, PPN, pajak kendaraan bermotor, pokoknya segala bentuk pajak. Lamun enjing siaran Piala Dunia dugi ka diacak, wah ngis kacida pokoknya. Pan urang nu bayarna ge teteh kitulah. Bulan depan ya. Tetapi kali ini di dalamku. Juri na atuh kudu kawas juri dangdut akademi gera. Juri teh make anu make anu kana ceuli bare pake headset bare. Oke kana anu make anu kana ceuli.

mainnya Iraha A, karena mainnya di Amerika ya, di Amerika sama Meksiko kalau tidak salah ya. Kalau di sana malam, di kita pagi berarti. Ntar saya cek dulu ya. Overview match. Ah, tuh jam 2 malam, ada yang jam 2, berarti kalau jam 2 di sana mainnya sore berarti ya. Jam 2, jam 8, jam 11 siang. Ah, meujeuhna ieu mah. Ada yang jam 2 malam, ada yang jam 5, ada yang jam 8 pagi, ada yang jam 9, ada yang jam 11 di kita ya. Oh, yang jam 23 juga ada ternyata ya. Jam 11 malam.

bulan depan ya, mudah-mudahan harapan kita tidak disensor. Angger A, narasi perprabayar ma angger mayar kecuali na pemancar. Saur saya itu info na.

Ya mudah-mudahan we lah ya. Kalau sampai disensor, aduh kacida we. Itu kan duit kita tuh. Matopan, pagi Matopan. Pak Queen, selamat pagi. Timnas mana berpeluang cenah? Itali ke mana? Itali matanya di karungan. Uje, Arai, saat pagi. Angger diacak, dan angger kudu boga bati. Komo can balik modal mah. Dibayar siapa jak? Nah, di sensor mah kok aja. Masih di rudal, pedah deca di Amerika. Walah. Tulus Iran gitu ngiringan, udah deh tehnya.

Berarti channel Lalajo Ronaldo teh bakal jam 8 berang, channel jam 8 isuk-isuk, pedul. Jam 8 lain berang, jam 8 isuk-isuk, berang mah jam 12, jam 1. Berarti channel kudu eureun gawe. Ulah, kudu eureun gawe, bari digawe. Keuna teu punggung gawean, ge. Nah, ira Portugal ya, Portugal yang tinggal di Portugal. Portugal grup namanya Portugal.

Wah, asmun final jam 11 berang, cina mau cawe rang, cina gitu anu nonton, biasa nasok tengah peting, cina, mesti, kan ada orang menonton temiluan, atau mungkin kudu riwe. Di orang berang, suatu tiba turma peting. Di Cikrohi, ulah kudu riwe, orang kurtiba nonton. Datu lolos, bahasa etage, tetep bisa. Garlut wae,

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
2: Hasna, Putra Cermat. Hasna, Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat, beralamat di Cibenying, Karangnunggal. Menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: jam 8.51 menit wargi setia ya. Waktu kita ini di termin terakhir kita ya. Dukung mana Capil Dun Itali telolos. Duh bingung mana ya.
1: Tak pernah aku.
0: Meksiko, South Africa, South Korea, Republik Ceko grup A. Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss grup B, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia grup C. Grup D, USA, Paraguay, Australia, Turki. Jerman, Curacao. Ah, ya dukung Curacao lah.

Curacao yang dulu pernah dikalahkan oleh Indonesia ya, sekarang main di Piala Dunia Grup E ya. Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Grup G, Belgia, Egypt. Egypt tuh Mesir ya. Iran. Iran mengkonfirmasi katanya akan ikut serta di Piala Dunia dengan 10 syarat. Visanya dibebaskan, tidak dipersulit ya. Keamanannya, jurnalisnya dan sebagainya. Konfirmasi akan ikut katanya. Jadi Prancis, Senegal, Irak. Wah ya, Putros yang main ya grup I. Ini yang negara-negara yang unik yang baru yang sepertinya baru pertama kali main di Piala Dunia ini kayak tadi Curacao ya, Republik Kongo. Kemudian ada Panama. Cape Verde, ini Cape Verde negara mana ini ya? Cape Verde atau secara resmi dikenal sebagai Cabo Verde, negara kepulauan di Afrika Barat yang terletak di Samudra Atlantik. Buset.

Ah, ya negara KPPRD lolos Piala Dunia, benar hebat. KPPRD kemudian ada Ivory Coast. Ivory Coast itu Pantai Gading ya, sorry. Ivory Coast itu Pantai Gading. Timnya siapa tuh? Aduh. Main Chelsea itu. Ya Allah. Didier Drogba. Didier Drogba. Saya taunya yang jadu-jadu yang sekarang enggak tahu ya. Haiti. Oh, Haiti lolos nih, Haiti nih. Haiti kemudian ada udah segitu ya. Haiti, Curacao. KP Verde. DR Kongo ya, Democratic Republic Kongo. Panama. Nyari Indonesia gak ada. Aduh, kumaha itu nya. Aduh, Pak Erik, pada Irak. Tim Putras masuk. Putras masuk di Irak di grup sama ini, sama Perancis ya. Grup I. Dukunglah Irak lah. Irak, Iran, Curacao, dan Jepang. Itu adalah tim ini ya. Jagoan saya nanti di Piala Dunia. Kalau melihat dari komposisi grup ini kayaknya gak ada tim grup neraka ya. Semuanya adil ini ya. Ada unggulan 1, unggulan 2, unggulan 3, dan unggulan keempat. Nah gitu ya. Lala Jona engke, panon kana TV, panangan kana gawean, cili kana radio. Tazur arayunya. Atas ah. Amit ya. Terima kasih ya. Jumpa lagi lain waktu ya. Selamat beraktivitas hari ini. Menyenangkan untuk kita semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Saya pamit. Undur diri dari pendengaran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kena merengarena. Suka pura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang. Testing. Testing wargi. Dewi yang siaran siang hari ini menggantikan posisinya Kang Deden yang lagi ke Tasik. Jadi gak cukup lama siaran kita sampai sore, doain kuat. Tekuat nesare lagu-lagu ya. Iya, lagi kontrol biasa sebulan sekali. Jadi sebulan sekali semoga. Nitipnya tidak ke Dewi terus. Begitu dalam karunya ketang ya. Sehat buat semuanya wargi. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura di hari ini. Ini adalah hari Selasa, hari yang ke-12 di bulan Mei 2026. Lebih sehat alhamdulillah. Tapi tadi teh Bapak dokter dah nyeri lengan, jejeletetan gitu ya. Jejeletotan kenapa cete Pak? Ah iya mancena. Ayah rematikan. Ngerakene ngeseramatik. Gantar rematik teh huntu efek teh tangan, kaki, badan bisa jadi rematik lagi. Yang masih setia dan mengaturkan selamat pagi jelang siang untuk Anda.

là người gà đỗ. Chị đã ôi ai kênh là người gà đỗ sẽ beres sẽ là vô sẽ beres. Suka tulis yang lalasan kalau sudah beres main. Yang lagi sibuk aja mari merapat kita ya. Kalau sudah merapat ya kita kita mari kita merapat kita. Sehat-sehat buat semuanya ya. Yang sakit semoga lekas sembuh seperti sedia kala. Untuk berusaha, berikhtiar dan juga berdoa. Berdoa dimulai.

Yang sudah ngawe atur nuhun request lagu boleh. Ya waktu kita cukup lama, cukup panjang. Sudah lama panjang lagi. Saya ingat ke tukang cowet nih.

0: PRSSN Ijabar siap digital. Click and play www.radio.
1: PRSSN adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
3: ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Cuaca panas wargi, tidak ada cenderung cedem, tidak ada panas we. Jangan keluar kalau misalnya tidak ada urusan yang terlalu penting. Mendingan di rumah saja. Bararai poronge. Kokolotin deh gitu. Kokolotin, kokolotin, kokolotin.

sudah ngawean nuhunnya Repa, selamat siang Repa. Assalamualaikum Bi Iceng. Waalaikumsalam. Laguna ranting yang kering. Salam lah kakak ibu. Duka ibu nuan. Tapi dah saya merasa jadi seorang ibunya. Di waalaikumsalaman. Siang kau karepa, ya. Yurajang beberapa dekat.

jadi-jadi CEO atuh Repa eh. Jadi naon pun jadi CEO gitu. Itu kunaon deh burung wainya. Ah, matiin dulu deh. Ya siap lah matiin dulu tuh. Nyala terus. Menyamar tega CEO yang lagi mengaput gitu. Pagi Dewi buat Marton.

juga buat Marton ganteng. Hadir biasa bari ngaput pasti ubum na kuat siaran dari kasore dabun ma ranger pink. Ren power rangernya jadi ranger pink. Ah capek mah lagu-lagu we. Dapana secara di usian anaknya ku sorabi ya bete. Baby pagi tadi beli sorabi itu Mang Darus. Mang Darus sama Ma Wilujeng siang ngasdugi ka bumi can. Suri ji cina umi beli teh 10 cek dewe 10 batu. Cuaca di situ gede Cibatu Ireng mendung mun atuh ah. Di sini mah panas manya Cibatu Ireng mendung begitu. Selamat sore Mang Marton ganteng begitu. Ibicit sore bun, sore laguan Lesti bun, makasih ya siaplah. Sore lagi buat bicicitnya. Dahar sing gede bibicit teh. Rada genut ke lebaran haji rang buru. Lebaran haji orang buru itu kadinya. Lagunya sudah disiapin. Ada Norin. Waalaikumsalam siang ibu. Siang teh Norin. Gening siaran. Iya dede nitipin mau biasa kontrol di Tasik ya. Jadi satu bulan satu kali itu selalu kontrol begitu. Duh saksin salah yang nyebut kontrol tanya. Emang alhamdulillah laguan Batra Cinta spesial ibu mugi sehat selalu amin. Panjang yuswa digambilkan segala urusan amin ya Allah. No yang sama buat tenorin hatur nuhun semangat siaran anak cumungut ya. Cumungut ya. Wandong di Cikangkareng, waalaikumsalam pagi, sehat, alhamdulillah. Laguan Kamelia, Haji Roma, salam buat semuanya Pan Sukapura, buat bunda sehat selalu ya. Amin, wah juga sehat selalu. Teh Norin juga doanya sama buat anda, terima kasih ya. Wassalamualaikum salam. Wah Naila, waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah menit cenghar pas nguping bunda. Emang tadi nunutan begitu ya. Jangan nunutan atau jangan nunutan. Jangan dulu lagu eta tuh can eta can beres mecawe aneh. Oke mana Ila ya selamat pagi jelang siang. Salam kada kasadena Jaiter Ciseti bun. Waalaikumsalam. Semangat-semangat laguan selembut saju spesial bunda. Sehat banyak rezeki. Terima kasih. Kembali untuk anda. Doa yang sama buat Manaila ya. Ada Epin di Banten yang lagi streamingan. Udah jeng siang Kang Epin. Salam kasadena bun. Rumah Daramang alhamdulillah. Wae nama request perahu layar di antos pesanan abi bun. Ya ulah lami-lami bisi tinggalin. Di mana mana geng ngalah antri. Nanti ngantri maji gue ah ke nanti ke Bandungan. Gitu ya lah tiap di Epin. Nusiga barba atur nohon. Nampura pisan teh Dewi. Sami-sami Kang Epin.

ada namanya Sindang Regina. Namanya siapa itu teteh? Namanya di ini dulu deh. Ya, orang Sindang aja. Namanya lah teteh Azan Disip ya. Jadi kalau sudah disip namanya nanti di sini tertera orang Sindang begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, yang siang dan Dewi siang. Request lagunya salam dari penyiar itu Trisnawati. Waalaikumsalam. Kan secara penyiarnya saya begitu ya. Buat Dewi saya selalu salam kenal ti orang Sindang. Kenal kembali. Sindang Regina, Wilujeng siang tuh Kang Oka Sindang Regina, namanya sih di status WA-nya begitu, begitu. Ya. Terima kasih sudah hadir, orang Sindang semuanya, dia mengaturkan selamat siang juga. Mang Uje, Bun, laguna Kicau Mania Adela ya, bukan dari Adela tapi ada Kicau Mania. Eh. Jadi ditunggu aja nanti. Mama Jia, waalaikumsalam siang. Ngomong kabarnya, semoga bunda selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Lagunya Gelas Retak, salam ke para Jai Tercisiti, semangat gaskeun. Kau ke bunda nuhun. Sami-sami. Cisiti kerame. Ya, di mana Cisiti teh? Petakan nyenebun ke jero. Yang siang orang Ciseti semuanya, Dewi mendoakan Anda semoga diberikan kesehatan. Masih lagu lama Mengejar Badai Wargi. Waktu saya masih di sana lagu ini sudah ada ya. Kemudian si aku pindah ke sini lagu ini masih juga enak dinikmati. Nyawa-nyawa kolot lagi skillnya. Lagu ini tengah tren banget pada masanya. Masa naon, masa kitu, masa kieu.

sakit banget kalau sudah begini teh ya, Teh Nining di Kujang. Namang Teh Nining, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat pagi jelang siang ubun. Iya, sami-sami pagi jelang siang. Sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, amin. Selalu bahagia bersama keluarga, amin. Kang Deden sakit apa lagi, kontrol aja. Sekarang tiap bulan satu kali dia kontrol begitu ya. Semoga segera sehat kembali seperti semula, amin. Laguan jangan kau jangan tunggu lama-lama, terima kasih. Nggak pakai kau atuh ya, jangan tunggu lama-lama.

Siang. Anas balina makie. Assalamualaikum. Mat pagi jelang siang Kang Deden mate Iceng. Berarti tengah Bandungan. Kamu ngedengar enggak sih kok Kang Deden kan Dewi yang siaran. Salam buat semua aja spesial Kang Deden mate Iceng mato gas. Terima kasih Belinda. Pagi Bun, pagi Kumadamang. Alhamdulillah yang lagu hatimu dan hatimu dan hatiku ya. Bisa teteh Nisa ya. Salam kau kasana wargi Sukapura. Moga sehat selalu di antos laguna. Ya, insyaallah nanti dicariin. Bibicit nyumput asli. Bibicit magina dae barada nyum. Magina lah ning ibu siaran teh magina we uga teh we hayo ene we uga ya weh gawe magina ngan sare we hirup teh teh magina boga beas teh isare wae. Boga beas teh sare wae biasana nu teh sok sare wae bentar boga beas pan sare wae itunya. Ujang Goni, waalaikumsalam Ubun siaran. Iya, siang hadir nih. Salam kasane wargi Sukapura utami Ubun Nyalira ya. Kawina Ani, tibang Haji Roma nuhun sami-sami. Ruhi pagi, alumni sekolah agama di Ciseuti Tebun. Salam ke orang Ciseuti ya. Alumni sekolah agama, oh emang Ruhi orang mana itu? Nah sekolahnya didinya. Bobo make motor sekolahnya telempangnya. Katisik teknawan jenabun kepo loh. Kata-kata singan tak tersiaran kayak kepriyogian itu nyesok kepo kepriyogian nama aku makang Deden. Ayah ngana ngejawab repa enon kata si kayaknya huanan lo juga ke Bandung terenu nanya ke kemana repa kan lagu

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Spesial Bibi Icit yang pengen diputar lagunya dari Lesti ya, diputar lagunya Terkesan begitu ya. Sudah pukul 9.46 saat sekarang. Selamat pagi jelang siang Dewi buat semuanya yang masih tetap setia siang hari ini. Informasi terbaru dari 4 jam yang lalu, ternyata keributan sepak bola Persija melawan Persib ini masih terjadi ya. Tiap kali ku berhati dari pagi nih ceritanya. Video keributan yang melibatkan supporter Persib Bandung dan Persib Jakarta di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan viral di media sosial. Insiden terjadi saat rombongan pemain dari ofisial Persib hendak kembali usai pertandingan. Masih sempat memanas dan menjadi perhatian penumpang lain di ruang tunggu keberangkatan. Pihak bandara memastikan tidak terjadi aksi pemukulan atau juga kerusakan fasilitas. General Manager Bandara Sampingan Balikpapan R. Iwan Winaya mengatakan ketegangan bermula saat terjadi aksi provokasi verbal antara kelompok supporter di area keberangkatan domestik. Situasi sempat memanas karena ada aksi saling ejek antara kelompok penumpang, tapi petugas APSEC bersama kepolisian langsung melakukan penanganan cepat hingga situasi bisa segera dikendalikan. Bahagia. Ini informasinya disampaikan pada kemarin sore begitu ya. Insiden ini terjadi sekitar pukul 11.36 WITA ya, saat rombongan Persib bersama sejumlah supporter berada di ruang tunggu gate 1 untuk penerbangan Garuda, sementara kelompok supporter Persija berada di area gate 6. Garang kok jauh mah kekeuhnya. Saat pemain dan ofisial Persib hendak boarding, terdengar aksi taunting dan ejekan dari kelompok supporter Persija. Situasi ini langsung memicu ketegangan di ruang tunggu bandara. Sementara sebagian penumpang diarahkan menuju gate berbeda dengan pengawalan ketat sehingga seluruh penumpang bisa masuk ke dalam pesawat. Tapi pada akhirnya penerbangan tetap berjalan normal gitu ya. Ini berita yang ditemukan terbaru untuk Anda ya. Yang terjadi aksi saling ejek antar supporter, situasi langsung diamankan petugas dan seluruh rangkaian keberangkatan berjalan aman dan kondusif, disampaikan Kapolsek kawasan Bandara Sampingan begitu. Namun ia mengaku rivalitas tinggi antara supporter Persib dan Persija sehingga pengamanan ekstra perlu dilakukan untuk mencegah gesekan lebih besar. Intinya di bandara tadi aman. Kejadian tidak sampai 10 menit karena segera dipisahkan menuju gate masing-masing. Ternyata warga ya, tan angus gesekan nanya.

Dari Detik News, Dewi kutip informasi tadi wargi ya. Jadi masih kena apa gesek-gesek, kau kita apa gesek? Antara dilijeng siang kan wagina magadang di MBG wae bu mata kue kita stibra cina. Iya dah tu gawe nanti balik ya. Betul mah gawe teh berang mama gina mati peting beretino lain. Dilijeng siang kang onto di pasar simpang eh. Ina kamu nengin ayam, Ina nggak semulang cah. Teh Ina wilujeng siang. Aja jang nih teh api acu ibu ratu Erli Asin. Eh, saya deh bi koko ah loba ya pokok nama Haji Firman, Haji Firman. Siang lah semuanya yang ada di pasar simpang ya. BBC Tanopis di da perasaan request ibu Cenati Lesti teh. Pokoknya nanya jadi lagunya balang nges dah. Nges nges lewat. Andi Dewa, waalaikumsalam ujung siang. Salam Kak Ibun, sehat-sehat. Waalaikumsalam laguan bun Bukit Berbunga Ternoy. Ya nanti ditunggu kalau cukup waktu ya. Kumaha cuaca di Kirkon eh. Kayaknya sama cerah sama kita ya. Eh Amar Ganteng, selamat siang Bunda Cantik. Selamat siang Amar Ganteng. Wanco cina mulut kawi kertas dan api Mansur Ternawan. Sami-sami acan kayak mun kaburu. Gus ngajajar laguna. Semoga bisa terputarkan.

Kateina cantik jelita gitu. Nah, itu sekolah. Inana ina hayam emang dari pasar simpang sanes teh Irna Irna ina mana cina ina balad naon tohod ina balad naon tohod yang ada di pasar simpang begitu dia kan jualan hayam begitu nih. Kumadamang alhamdulillah samulihna enak ibu guru tete sekolah ya mah. Wean, bobo di sekolah wean anak. Terus tuang wagan MB gentenya. Ini jeng siang gak kata Irna, neng Irna nggak tahu lagi di mana. Biasa noh ya begini mau sekolah, ini mau nggak sekolah sekarang jam ini. Sehat-sehat buat anda ya. Cerah buan ngan usum melalui nubat dan ngena tulang-tulang asa nama di dalam bondek kesegera retek buan usum cacing. Pakai ngusir betulah di oseng. Ada sana telepon dari pihak rumah sakit. Ah, nyengon awan.

gua dul lagu naon pun lagu waduh ya lirik lagi seribu cinta yang selalu datang takkan pernah aku mencoba hiraukan cintaku hanya kepadamu sayang tolol sampai mati tak akan pernah hilang seribu hiji yang sudah request selembut sajunya ngakun tahai ya. Kalau mau ibu menemosi, bye we. Waduh, arepa. Andi Dewo, cerah bun ngan usum lalino badan ngan tulang-tulang. Di mana-mana eno penyakit gitu naonnya. Senes bohong, kamari minantu di Tasik si Neng. Dua dinten tidak bisa jalan kaki ya. Jadi kalau berjalan teh ngesot teteh. Tapi sekarang udah ke dokter lah sehat lagi ya. Aku naon teteh ngalalarti. Udah ulang ada hara cacing gara. ada Teh Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Teh Ina damang. Kemana wahai Teh Ina, Teh Ina lepulan neng di Bali. Siang buat Teh Ina di Pasar Simpang ya, sehat-sehat buat Anda ya. Indra CBO hadir bun, makasih ya. Yang ada di CBO Daramang, semoga sehat-sehat. Irna pun lancek beda ditindak. Kunaon si Aogi. Ayo kasih info Teh Irna Ina jeng Irna pedah nu hiji mauh eran nu hiji aya eran. Pun lancek beda ditindak. Kunaon sakit apa itu AA ya. Semoga dilancarkan segala sesuatunya dan kembali sembuh seperti sedia kala. Mohon doanya dari semuanya. Amin. Ada Teh Norin atur nuhun laguna. Iya sami-sami Teh Norin. Ada Repa kalem memang emosi ageuleuh lagu teh. Waduh lagi. Oh mana ya lah yang pesen lagu ini Teh. Makasih bunda lagunya. Oke lah ya. Bang Indra di CBO alhamdulillah bun sehat. Alhamdulillah sing sarehatnya.

ada Profesor Kognisi ya, emosi dan perilaku. Menurut Profesor Kognisi, emosi dan perilaku di Institut Psikologi Universitas Göttingen, di mana ya tetenya, terharapa, ada beberapa strategi yang bisa membantu menahan tawa begitu ya. Caranya adalah dengan cara mengalihkan perhatian, mengontrol otot wajah, mencoba mengingat bahwa situasi sebenarnya tidak lucu. Meski begitu, strategi ini memiliki terbatas, terutama jika orang lain terus memicu tertawa. Kenapa Dewi sampaikan hal ini? Karena ternyata begitu ya, menurut info yang Dewi dapat ini, bahwa tertawa bisa menular. Alasannya kita cari tahu ya. Kita sering tertawa ikut saat melihat orang lain tertawa, dan mengapa hal ini terjadi? Untuk diketahui, tertawa bukan sekedar ekspresi kegembiraan, melainkan respon biologis dan sosial yang melibatkan berbagai bagian kompleks di otak manusia. Respon tawa sangat beragam dan seringkali muncul secara spontan. Ada tawa yang muncul karena humor yang lucu, ada tawa yang sulit tertahan saat kita merasa gugup, stres, atau berada di bawah tekanan, situasi yang sangat formal. Perbedaan ini dipengaruhi oleh cara otak bekerja untuk melepaskan ketegangan atau rasa gugup yang menumpuk. Uniknya, semakin keras kita berusaha menahannya agar tetap terlihat serius, otak kita justru merasa semakin tertekan, sehingga tawa itu malah terasa semakin sulit untuk dihentikan. Kenapa tertawa sulit dikendalikan? Begitu. Mengutip dari Popular Science, tertawa umumnya terjadi secara spontan karena melibatkan respon kompleks otak yang mengatur emosi dan interaksi sosial. Meski terlihat sederhana, penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua jenis tawa, yaitu tawa sosial yang dilakukan sengaja dan tawa spontan yang muncul tanpa sadar. Hal ini berkaitan dengan cara kerja sistem saraf kita. Tertawa yang disengaja muncul dari bagian otak yang mengontrol gerakan, sedangkan tertawa spontan dipicu oleh bagian otak yang mengatur emosi, seperti amigdala yang tidak berada di bawah kendali kesadaran dan memicu tawa tanpa sengaja. Karena tertawa merupakan respon emosional normal, hal ini berbeda dengan kondisi medis langka bernama hararese macana. Kondisi ini membuat penderitanya tertawa atau menangis tiba-tiba tanpa alasan jelas. Ya. Lantas mengapa tertawa bisa menular saat kita melihat orang lain tertawa? Jadi kebiasaan tertawa bersama orang lain membuat kita sulit tetap serius. Penelitian menunjukkan bahwa manusia bahkan bisa 30 kali lebih mungkin tertawa saat berada dalam kelompok dibandingkan dengan sendirian. Suara tawa orang lain pun menjadi sinyal bagi otak untuk ikut merespon kegembiraan tersebut ya. Tertawa saat melihat orang lain menjadi sulit dikendalikan karena otak melepaskan zat kimia alami yang menenangkan, yaitu endorfin atau endogenous ya, opioid yang akibatnya tertawa tidak hanya mengurangi rasa sakit dan menciptakan perasaan sejahtera, tetapi juga membantu melindungi kesehatan jantung. Jadilah, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, begitu. Jangan ulah sesorangan nanti ini komodi pasar. Kesiku mau enam. Jadi ingat ya, bahwa tertawa itu membantu melindungi kesehatan jantung, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan sejahtera.
Fenomena tertawa terbentuk ketika otak merespon stimulus sosial atau emosional. Otak pun enggan menghentikannya karena sensasi tertawa terasa menyenangkan. Jika seseorang mencoba memaksa diri untuk berhenti tertawa, hal ini justru bisa berbalik akibatnya. Fenomena yang disebut dengan rebound effect ini menunjukkan bahwa semakin keras kita menekan tawa, semakin besar kemungkinan kita akhirnya akan tertawa setelahnya. Merasa gak sih? Jadi mun hayang seri ditahan gitu ya. Cokok-kok ketarik. Ya, mengatakan tidak ada satu saklar tunggal di otak yang bisa mematikan tertawa secara instan. Ini adalah mekanisme alami otak manusia yang membantu kita terhubung dengan orang lain. Jadi saat kita tertawa, momen yang seharusnya serius, ingatlah bahwa otak memang dirancang seperti itu. Begitu.

Jadi tong serius teuing hirup teh. Di situ bisa seri. Si tereh kolot begitu tuh seri-seri mantai ina seri-seri.

Jadi tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Tapi Dewi enak malengit. Ih Serina kemana ya? Terus kita menitikkan ciremai. Ayo nama lengit kulantaran loba eta. Loba persoalan yang menggunduk di dalam kepala koi. Teneneng lagu abis harus diputar can bu. Tadi buat ramula di rumah jadi betul kadang ngerti acan ngantri teh ke lah Bandungan we. Wah ini ambu siang cek ina request lagu cenanu matak boloton. Ta lagu iya matak enak digoyangan atuh teh ina patela ka jalan tahareupeun jongkok hek eta joget di dinya nunutan wae teh di pasar. Oh kitu sakalian nyanak kasur nyanak bantal guguling artis sepi. Om Adi kamana wae muli atuh radio teh kacermat gerejing muli radio noya Bu Dewian itu. Aing obos seperti kau beli radio acan heran win ajaib. Siang Madi begitu ya. Oglek tertawalah sebelum anda ditertawakan. Laguna sajadah biru, guys sajadah merah. Oglek. Sebelum anda ditertawakan penghinaan gitu mak. Repa tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Hai. Duh jadi leungit seuri teh ka mana nya anu ka pada kolot nya. Siang Repa, amin atur nuhun doana Bu. Iya sami-sami Neng Ina. Teh Ina atus karokean di pasar Simpang nah gitu. Duka itunya nganemu itu cena hoyong etawa hoyong lagu numatak cenghar numatak bolotot numatak bolotot nge gara cengek gara sapeng nge gara cengek teina me bolotot tadi tentang tertawa. Ada juga artikel menarik mengenai mengamati burung. Anda punya burung di rumah tidak? Nih, ada fenomena yang lain mengenai mengamati burung dan ini bisa memperlambat penuaan. Burung nu mana, Bun? Burung kakak tua.

0: Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
1: Naon ceng, Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.

Salam dari penyiar untuk Anda semua. Lagunya dari Itje Trisnawati. Ada lagu itu, lagu radio, apa itu namanya, anu kau kecup pipi, anu kau kecup pipinya. Yai, yang sudah request lagu ini, selamat siang untuk Anda. Kali ini lagu yang sudah Dewi siapin adalah Kicau.

0: Sebuah studi dari Kanada menemukan bahwa mengamati burung bisa membantu memperlambat penuaan. Jadi bahwa mengamati burung bisa membantu memperlambat penuaan. Hal ini bisa terjadi karena melakukan pengamatan bisa meningkatkan kemampuan otak begitu ya. Dalam studi yang terbit di jurnal apa-apa gitu nye, menemukan bahwa beberapa keterampilan kognitif berkembang pada seseorang pengamat burung. Mereka memiliki penglihatan yang tajam, dapat memperhatikan dan fokus dalam waktu lama, serta memiliki daya ingat yang kuat. Tiga keterampilan tersebut dapat berfungsi maksimal bagi otak apabila konsisten diasah begitu ya. Nah, untuk mengujinya, para peneliti membandingkan struktur otak dari 29 pengamat burung ahli dengan 29 pemula. Kedua kelompok ini seimbang secara gender dan disesuaikan usia. Hasil pemindaian MRI, MRI ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pada bagian otak terkait perhatian dan persepsi pada profesional. Ini membuat mereka semakin mahir dan mengidentifikasi banyak jenis burung begitu. Dengan kata lain, peningkatan fungsi otak dirasakan oleh para ahli burung yang terbiasa punya pengalaman mengamati burung. Kemampuan ini membuat mereka mampu membedakan dan mengidentifikasi burung-burung lokal dengan yang bukan. Dalam hal ini, seseorang pengamat burung yang lebih tua ternyata lebih mahir dalam mengenali struktur wajah burung dengan baik. Atas dasar ini, para peneliti sepakat bahwa keterampilan ini mampu meningkatkan fungsi kognitif pada usia lanjut. Ya. Jadi kebiasaan mengamati ini berdampak berjangka panjang. Yang menarik dari penelitian ini adalah pengamatan burung menuntut kemampuan persepsi, perhatian, daya ingat yang berkelanjutan. Sehingga Anda tidak akan pernah bisa sepenuhnya bekerja secara otomatis begitu ya. Menurutnya aktivitas yang bertujuan untuk merangsang fungsi kognitif harus memiliki sesuatu yang menantang. Dan menjadi seseorang pengamat burung tampaknya akan sering bersinggungan dengan hal-hal yang menantang karena proses pengamatan burung yang senantiasa dilakukan secara manual dan perlahan. Bahkan pengamat burung ahli pun tidak bisa mengendalikan respon otomatis karena lingkungan dan isyarat terus berubah, seringkali dalam kondisi ketidakpastian dan tekanan waktu. Namun Suwinski berpendapat bahwa mungkin saja bukan keterampilannya yang meningkatkan fungsi kognitif, akan tetapi orang dengan kemampuan otak tertentu yang mampu melakukan hal tersebut. Jadilah sebagai pengamat burung biar Anda memperlambat penuaan Anda. Mengamati ayam tidak ada, mengamati monyet juga tidak ada, ada juga mengamati burung memperlambatannya. Jadi sepupu-sepupu itu cenekul harupun kanang manuk tak rumah. Jadi hayoe diperhatikan gitu gawe. Ecek para ahli lincek saya gitu ya. Jam sabar gitu. Oh, jam 10. Si adane. Aduh, siang bubun cantik, siang juga Adin Uye ganteng nyimak tadi gebuan ngan leungit pulpena karek kapangi jadi karek ngawe a. Bukan make ke atensi gitu ya.
1: Al-Yaw.
0: Maipi Wilujeng Siang, Oping Ibu Siaran Sukses Serian Sorangan Abi Majang. Kade Maipi ah bisi rada konslet. Nurutan seri ya. Lagunya hujan, maka bujang lagu namanya. Kang Oka Ibu mah lancar tugas sampai tuntas. Amin. Amin, Maipi. Terima kasih Teh Dewi, lagunya salam buat penyiar ya. Iya, sami-sami. Repa burung nuke atau beda burung tanuke nakanang. Jadi tisuk tengah jentuh mengamati burung jika mama Hamia jika mama Gina. Makin dia punya burung makanya makin awet kolot cenewe. Ya mama eta sih naon ngaranna teh burung kakak tua
1: semua senang.
0: Norin burung naon bu sebatkan majelas abis mageduh ke burung lu diboy. Ya burung naonnya di sini tidak dijelaskan. Sepertinya semua jenis burung. Jadi tisu kene ya, yohwe melongan manuk nakanang. Tingkah lakuna dicatet ya. Ogelek saya punya burung pun cok diusapannya nih. Alah masuk begitu. Burung harus sering-sering dipakai bun, minimal 1 minggu 4 kali, baik untuk kesehatan dan menghilangkan stres serta sakit jantung. Si ogelek ngalirin ogelek nganten abok burung apa bun, burung kakak tua. Abi ge boga baru manuk ninin di poe isuk-isuk di sarungan, sarung nete logor hayo serodan. Tenyadan we kalur cek tetangga teh urang Kalimantan mas. Mas aya cek burungnya kelihatan. Cek urang Kalimantan. Cicing niwan nanan abok. Oh iya mbak, nyengir sih mbak nanti sing orang burung perkutut. Disarungan, disarung lo gua ruwai. Nyasrodkin kalur mabok. Antan abok, selamat siang. Bun kenan ketika membaca berita burung, bubun pas nyebut burung ada senyum kecil. Ah tenanawan, apa boleh saja tersenyum ya. Biar awet muda. Ada apa dan kenapa burung itu bisa menjadi seperti kata profesor dari yang menjelaskan tentang tertawa. Peda we nyambung, ayo menta bulu eta lagu na judulnya ini apa? Kicau mania. Jadi nyambung karena berita gitu Mang Mar. Selamat siang Mar Family. Emang tenyara rambung sih tena naon lah. Ayo lo banu nanya burung naon bunda cene. Amar burung naon we ayo dininya burung merpati tidak. Perempati yang tidak bisa terbang ning Amar Haji Orga burung naon bun. Geus nanya burung naon deui eta. Ya, emang burung itu berapa gitu? Ya burung mah manuk we. Ya, kenapa pikiran Anda ke mana dek? Amati atuh na alija ko seueur ahli tuh manukna teh ni loba. Matre kolot teh. Naik ka luhur wah ni manuk kungkul. Dikali gara repanya. Si Jessie bun cantiknya. Itu lagi makan roti sama susu. Cerita gak ya susunya tadiin. Namanya makin si Jessie. Si Pak kemana ya. Maradika waalaikumsalam. Ngening ibu namanya Pak Ceklek bun. Siap nyimak sambil yang saya gas gas. Maradika Wijeng Siang.
1: Burungku gacor.
0: Abi mah kaduge burung kolor. lepas wae bun teri kurungan. Ya kemana tuh wak, terbang jauh begitu ya. Sehat bun, kan syukur itu. Memang burung itu bikin para istri bahagia ya. Bu bikin bahagia ya, bu bikin kicau mania. Cek si mbak orang Kalimantan, saya kalau enggak nyau burung terasa hampa mas. Nah, oke lah cek abis. Bawa ke Bogor yang Kalimantan nanten abok teh ya. Gerak kawin atuh hayo we. Barengan tetangke pan eh dikawin hante eh. Emang terneraka. Ada. Tak bunda burung Pak Haji Olga gagah we burung nate eh. Nya burung naon atuh oglek rarasaan Orga mada orang sibuk mengurus naon teh mengurus manuk eh. Mare pamili nunanya burung naon jawab bun otak lo burung itu. Cek deh ngareres wae otaknya tinggal lari jeung teu nyala rambung eh. Jadi gitu ya, kalau Anda punya burung kemudian diamati begitu, tingkah lakunya diperhatikan gitu, ditinggali, ditutup gitu. Gitu. Itu bisa menghilangkan, memperlambat ketuaan begitu ya. Memperlambat penuaan. Ini mah informasi untuk Anda yang suka pelihara burung. Saya marudat baheula gaya burung. Tagihna ni kamana da? Dak embung. Tetanggepan di mana Bu Eta? Dina status WA ya. Fotona keur ditangkepan. Sok ya. Demo bisa ngeles. Doakan aja yang terbaik, mau gue ada jodohnya segera menghalalkan. Nyegera gancang dihalalkan. Maha desa soranganan. Sudah tuh, waktunya habis ya. Dua lagu terakhir untuk lagu dangdut.

Ngabok lagu ada rindu nggak bisa, udah habis waktu nek. Manawi kagungan sayang tonge Red Bull di peser 1 kilo 100 ribu. Dewi itu riwe boro-boro ngurus rukarar itu nggak mau Dewi mah tidak ya tidak akan ngurus borong. Oh jadi bikin ayat mudanya bun gitu pantesan magian atau sok perhatiin si Jesse salah. Pun manuk fit bisa tebun kan itu sama burung. Ayolah yang pokoknya yang serba burung-burung itu burung. Burungku merci. Iya burung galeno, no burung yang no gelo. Anak badan meser doma mangga kaci garu abis badan ngecat 7 ay ay. Ada yang jadi promo ya temang Anton Abok eh. Sudah. Alah tuh lagunya Nisa. Nisa ganti ku lagu Sunda aja ya. Dewi tadi kelewat. Dan lagian jam sabaraha juga udah lagunya udah penuh begitu. Boleh diganti sama lagu Sunda teh Nisa boleh ya. Om Abo siang hoyong lagu sakali tapi lami. Tuh tukang cowet diwa.

Yang agak putar lagunya boleh diganti sama lagu Sunda ya, karena kita masih akan bersama dengan wargi semuanya sampai sore nanti insya Allah ya. Semangatin kita dong, kuat kuat kuat kuat.

0: 98.9
1: Sukabumi Radio sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio.

0: Di antaranya mengenai
1: dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah, Inspektorat Daerah Kota Banjar akan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDes Sukamukti Pataruman. Pemeriksaan hewan kurban di Ciamis diperketat, disenakan pastikan sapi sehat dan layak kurban. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD merespon menghilangnya S Direktur BUMDes Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDes. Dipastikan Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit. Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemdes Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDes. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDes, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S Direktur BUMDes setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDes sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDes. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDes. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDes dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
5: Diawali dengan hari Senin itu tidak aktif nomor WA-nya. Kemudian ada pihak yang mengaku kerjasama dengan Sri, ya, Direktur BUMDes, ada janji mau bayar barang yang sudah dikirim, katanya itu. Kita berpikir ada apa ini, gitu kan. Karena sepanjang ini kan dengan kami, pemerintah desa, tidak ada masalah, gitu. Karena itu ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDes itu, kalau memang mau kerjasama dengan BUMDes, harus ada MUSDes, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya Sri, bukan BUMDes. Dalam hal ini kami, beberapa yang datang itu, kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi dia.
1: Untuk diketahui, desas-desus yang beredar di tengah masyarakat Banjar kerugian mencapai 600 juta. Ironisnya, selama ini BUMDes Sukamukti Kecamatan Pataruman dikenal sebagai BUMDes percontohan dengan kerjasama suplai buah untuk dapur MBG. Bahkan, laporan keuangan terakhir yang dipaparkan dalam MUSDes Maret lalu diterima baik oleh masyarakat. Masih informasi dari Banjar. Polisi mengamankan dan menyita sebanyak 217 unit knalpot yang tidak sesuai spesifikasi standar pabrik dari berbagai kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah hukum Kota Banjar. Ratusan knalpot brong itu adalah hasil operasi penertiban secara intensif selama kurun waktu 2 bulan terakhir, terhitung mulai 7 Maret hingga 7 Mei 2026. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menegaskan kegiatan penertiban bukan sekedar kegiatan operasi rutin lalu lintas biasa, melainkan merupakan wujud nyata kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Langkah itu diambil untuk menjaga ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban umum warga dari gangguan suara bising yang mengganggu aktivitas sehari-hari, baik saat beristirahat, bekerja, maupun beribadah. Menurut AKBP Didi, dari rincian total barang bukti sebanyak 81 unit sepeda motor kedapatan masih dalam kondisi terpasang knalpot brong saat terjaring razia petugas di lapangan. Sementara 100 26 unit knalpot lainnya disita dari para pengendara yang kedapatan membawa, menyimpan

0: maupun menggunakan alat pembuangan gas sisa pembakaran yang tidak standar tersebut saat berkendara di jalan raya.
1: Banyaknya laporan dari masyarakat terkait suara bising yang mengganggu ketertiban di lingkungan terutama Kota Banjar dan sekitarnya. Sehingga kami dari Polres Banjar melakukan kegiatan penindakan knalpot brong. Dari April sampai dengan Mei awal bulan sekarang, kita sudah melakukan penindakan kurang lebih 217 kendaraan bermotor yang sudah kita tertibkan. Untuk sepeda motor yang saat ini kita amankan, di Mako Polres ada 81 kendaraan, kemudian knalpot bising yang sudah diamankan 126 kendaraan.
0: Untuk diketahui, mayoritas pelanggar yang tertangkap tangan berasal dari kalangan usia muda atau remaja, yakni kelompok usia 16 hingga 20 tahun, menduduki posisi terbanyak dengan jumlah 127 pelanggar. Kelompok usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 55 orang, bahkan pula sebanyak 33 pelanggar yang masih berusia di bawah 15 tahun, serta 2 orang pelanggar yang berada di rentang usia 26 hingga 30 tahun. Tingginya angka pelanggaran di kalangan remaja itu menjadi perhatian khusus karena berkaitan erat dengan pembentukan karakter dan kepatuhan hukum generasi muda.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
5: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
6: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai wilayah. Salah satu pemeriksaan dilakukan di kandang Sriwijaya Farm di Dusun Cibodas, Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis. Pemeriksaan dilakukan tim Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis, Dr. Hewan Asri Kurnia menjelaskan, pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan sapi yang dijual memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat kurban. Asri, Senin 11 Mei menyebut, pemeriksaan sementara di kandang Sriwijaya Farm masih berlangsung. Kurang lebih ada 5 ekor yang diperiksa, 3 sudah cukup umur, kondisi sehat dan tidak cacat. Sedangkan 2 lainnya memang belum cukup umur dan menurut pemiliknya tidak untuk dijual tahun ini. Total sapi yang ada di kandang mencapai 40 ekor, di mana sebanyak 33 ekor telah terjual dan dinyatakan layak kurban, sementara 7 ekor lainnya belum cukup umur sehingga dipersiapkan untuk penjualan tahun depan. Ditambahkan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis telah menerjunkan tim pemeriksa hewan kurban di 27 kecamatan yang dibagi dalam 5 tim UPTD wilayah. Pemeriksaan sudah berlangsung sejak 5 Mei dan akan terus dilakukan hingga 26 Mei 2026 sebelum Hari Raya Idul Adha.
7: Pak Kadis menerbitkan SK untuk menerjunkan tim itu di 27 kecamatan dibagi 5 tim UPTD wilayah. Ini sudah terlaksana kegiatan pemeriksaan hewan kurban dari tanggal 5 Mei dan tentunya berlangsung sampai tanggal 26 Mei sebelum Hari H Idul Adha tanggal 27 Mei. Dari laporan sementara rekap ya, tentunya kalau yang sakit pasti ada ya, itu tidak kita loloskan, tidak beri surat keterangan layak kurban. Kemudian juga yang belum cukup umur juga kita tidak menerbitkan juga surat keterangan sehat layak kurban.
2: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
10: Kilas Radio.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
12: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Jadi sok dicicingkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jarawa berudak. Ngeruk terdoraka dari Jawa. Jawa yang teraskan itu. Asa yang mau segar-segar itu. Tai ucing segar itu. Tai ucing hasil segar wargi ya. Diberi goresan hati masih kena hai astagfirullah.

Oh, kacida. Hek mau bantah ke ruang siaran. Lu sing enggak ada mah. Mau bantah ke ruang siaran. Karena curang. Hek andonaon, pun ngadon siaran. Masih kena saratia aturan wilujeng si A.

No masih kan saratia aturan ujang siang, kangen tanabo kelu ujang siang, nori dogo halak ke tukang cowet sahamian aja. Ayah kacau, no wancara nasi mbak Eta sering dikituin sih mbak, enggak cuma sekali ngelama. Polos kecida. Polos, polos anten abok ya. Tebogan penghalang iman itu teh. Teteh Nisa mohon wios bun lagunya Bagja Jeng Sinta. Urang pilari Teteh Nisa nu tadi mah da apan laguna tedugi ka menit 18 apa 18 kieu teteh apa 15 kieu Teteh Nisa teh ditinggal itu tabu 8.20.

Mama aja nupis laguna bunda sehat selalu sekeluarga. Sami-sami, doa nu sami kau ka mama aja ya. Putra RR kemana wae, Dewi siaran tetap busa 8, ai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun bun rampes, namai gabung, semangat. Semangat pun siaran anak, disemangat-semangatin. Padahal kalau mic ditutup, poena duka beak sabaraha. Kawihna bagja jeng cinta, sudah disiapin. Di request ku teh Nisa teteh. Jadi jangan ada ngukun dina waktu sena. Wih keluyuran halawun. Beda ya tamanya. Obos na ulin noe. Mang Andri Dewo. Wili jeng siang. Apun dan laguna tadi teka puter. Apanan waktu sena tecekar. Sampurasun rampes sudah jeng oyah kebon panas bun sami di deke panas kau ina inget kalembur salam kasarena kau kak ibun sehat selalu sehat-sehat hatur nuhun sami-sami kami nah anak kang teh kau ina inget kal

Nati 8 hiji 7. Waalaikumsalam siang di Teh Dewi, siang di Laguna antara Bandung Ciawi. Emang ayah lagu

Viandas de té, viandas, viandas, ñe. Wassalam teteh Fitri, senetuaina medina mian teteh Fitri. Pasti we lahirna pas etanya. Lahirna pas nuju Idul Fitri. Peda we namina teh Fitri, nyanyahuanan. Nyanyahuanan we. Di antas teh Fitri, ayah Repa, waalaikumsalam. Laguan Santolo gak ganti lagu tadi, bagi ranting yang kering. Lo mang, conge, orana. Pan bagi ranting yang kering, teh tadi teh pertama setelah dua lagu yang dia puter, lo kemana aja? Ayahu, sok ngalelengi Repa, mae. Sababaraha eta, sababaraha lagu pembuka itu Dewi langsung aja nyiapin lagu-lagu yang di request. Nah ya teh kumaha jadi bahasa Indonesia wiosnya gabung-gabung weh. Salah sahijina adalah lagu eta, lagu Repa. Sok dilelengit Repa mah, duh yong doi we, tah gitu tuh yong doi gitu. Kacida ini Bang Amar mohon ku lagu Sunda we, 37 tibara kata katunun bunda cantik sami-sami Mang Amar ganteng ganteng naga di tas jidan ku saya masih.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek.
6: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
7: Tempat belajar hari ini.
6: Sukses di masa depan.
7: Sukses di masa depan.
8: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
9: Imam Ali alaihissalam berkata, tidak halal mata seorang mukmin melihat orang melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian mengedipkan matanya tanpa mengubahnya. Ia juga berkata, janganlah kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu meninggalkannya, orang yang paling jahat di antara kamu akan menguasai urusanmu. Kemudian kamu berdoa, tapi doa kamu tidak dikabulkan.

bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

Wilujeng ngalaksanakan ibadah salat duhur wargi atau napi lohor dintenan Selasa. Pamugi salat doa orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalian pamaksa dan dilancarkan oge ku Allah Subhanahu wa taala. Sababaraha lagu baris kadugikeun heula nu parantos request wilujeng siang wilujeng ngadang.

0: Keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang peuting nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh ya kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

20 menit langkungnya tetap 12. Masih kene harengheng panas suargi. Wah, matahari tenuju pas di luhur ngeser rasa eutik eta rada kebelah kulon ayeuna. Nu masih saratia wilujeng siang nya. Teh Nining dungkang nantosnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wilujeng siang. Masih setia manco bun laguan dungkang. Siap sudah tadi ya. Parantos mahugi katampikan juga makan putra erehan nupis kawihna bun sami-sami akang mengamar hatur nuhun laguna bunda katampi sami-sami amar ganteng eh. Karawas Nusa Tengah satu eh Dewi yakin semuanya udah pada sholat bahasa Sunda bun terus barere sholat acan kamu gerengse itu sholat nasok rengse gitu badan nanahan ogenya pada obo kantun duk pada tuang kantun am gitu nucan sholat sedahar tunuh sare ah kaburu as.

Barakatak dina hayang loba duit wargi. Kakaraka hayang can prak duitna loba. Can prak loba duit. Kakaraka hayang tena naon. Panan urang tehiruk loba kahayang. Tapi tetep lamun hayang duit mah kudu gawe gitu teh. Ngahasilkeun insyaallah berkah. Terjeng sih ah kalau kasadena masih kena ya waktu dina acara hari uang dina dintenan Salasa kaping 12 Mei 2026 Kang Darso dina sahanu lepat leparantos request atanapi monot lagu ya.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play. www.radio. PRSSN Jabar.
1: Ayo nama asal loba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
5: Tempat belajar hari ini.
4: Sukses di masa depan.
5: Sukses di masa depan.

0: Bra. Teu sawios da urang teh panan aya capekna.
1: Kedah kumaha abdi.
0: Ti enjing kene dugi kawayah kieu masih kene. Dama teh jangan masalah bobo we heula kitu tanya upami tunuh. Nanti berakun gitu bobokun kali teras kendainya Kang Dedeng dina lagu Aisan Indung mungkin ngajantankan orang sadayana langkung hormat gitu tah langkungnya ah Kak Indung nanya dan ningali dina media sosial palawur warahani Kak Inong teh wani mateni wani sagalanya sesa waktu semungkanun 10 menit deui atuh ayeuna pilihan sim kuring we lagu teh wiranang kita budua dina siaran kata beris nepangan di wargi sadayana masih di 88,8 FM Radio Sukapura Karangnonggal. Wilujeng yang leleson, anu nuju leleson, nu parantos tuang siang atau enate tos kedah tuang siang. Aya rencang nate aya di orang rencangan nate sarang siung goreng. Direncangan pun direncangan ku siung kuring beli periyogi masih kuring di dia wargi sadayana di mungkin masing-masing ah lalila cenanya
1: kubraka alam dunia
0: dua lagu pamungkas wargi di namina teh hariring dina dintenan Salasa berada pungkas ku teh Nina dina kapalangnya ah kali hiji lagi nu lagu nu sanesna kita manganyangakeun wilujeng ngadangukeun siaran kata insyaallah bade diteraskeun ka dina tabuh sabaraha tabuh 14 wilujeng siang kasarena hatur nuhun tina saneskan dan perhatos.

0: RRI di Jawa Barat.
1: Masuk merusak warung milik korban, ya, setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut.
2: Beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu, karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi dia. Ya.
3: Jabarnow edisi kali ini diantaranya mengenai dinilai tanpa musyawarah uang perpisahan di SMP Negeri di Kabupaten Bogor disoal orang tua murid. Ketua HIPMI Kabupaten Bandung jadi tersangka penipuan dan penggelapan. Inspektorat Daerah Kota Banjar akan lakukan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabarnow selengkapnya. Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD, merespon menghilangnya S, Direktur BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDES. Dipastikan Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit.
4: Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar, Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemda Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDES. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDES, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S, Direktur BUMDES setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDES sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDES. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDES. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDES dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
2: Ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDES itu kalau memang mau kerja dengan BUMDES harus ada BUMDES, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya sendiri bukan BUMDES. Dalam hal ini kami beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi.
3: Kendati kegiatan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Jonggol Kabupaten Bogor merupakan usulan orang tua murid, namun besaran biaya yang ditetapkan dikeluhkan. Dalam rapat perwakilan orang tua dari masing-masing kelas, panitia menetapkan iuran sebesar Rp200.000 untuk setiap siswa. Sejumlah orang tua murid mengaku keberatan dengan biaya itu karena keputusan dinilai tidak dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid.
5: Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Flaki menjelaskan acara perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibentuk melalui panitia dari perwakilan orang tua siswa. Menurutnya besaran iuran telah disesuaikan dengan kebutuhan acara yang akan digelar pada 21 Mei mendatang. Dalam acara tersebut, siswa akan menampilkan berbagai pentas kreasi seni sebagai bentuk apresiasi dan kenangan perpisahan.
6: Di kelas itu ada namanya koordinator kelas, artinya dia mewakili suara orang tua di kelas itu, kelas masing-masing itu. Bareng-bareng kita memikirkan anggaran dan bareng-bareng kami menghitung bersama-sama lah kami berhitung. Jadi muncullah angka itu. Makanya RAB itu kami buat transparan dan kami share semua ke setiap kelas dan harapan kami semua orang tua juga udah bisa melihat RAB itu.
5: Panitia juga menyebut siswa yatim piatu dan keluarga tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar iuran dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan seorang pemuda inisial GZP, 24 tahun, warga Kecamatan Cianjur, saat hendak membesuk warga binaan inisial DA.
7: Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur Prayogo Mubarak mengatakan upaya tersebut berkat kejelian petugas

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
2: Sukapura FM.

0: Kenaon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Genah merah ngareunas. 98.9 Sukabura FM.
4: Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawal dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

menemani wargi semuanya, masih pada setiakah? Masalahnya siarannya sejak dari jam 9. Jadi bisa bosen gitu. Tapi kan udah diisi dengan lagu-lagu macam-macam. Yang jelas kalau masih setia dan mengaturkan terima

misalnya tidak setia, dia juga mengucapkan terima kasih. Koma sing tariatnya sing arageng milik sing dikabulkan segala hajat lewat doa, amin. Sampai sore lagi kita bersama, nah, jangan bosan.

lagu ini adalah Pengadilan Cinta. Emang ada Pengadilan Cinta undang-undangnya Indonesia? Nggak ada wargi. Yang ada juga bab cerai. Ada juga undang-undang tentang penyiaran yang hoax begitu ya. Tidak ada untuk Pengadilan Cinta ya. Cuaca masih panas wargi, jadi Dewi sih adem-adem aja karena gak keluar, malas mau keluar juga ya. Tadi teh mau keluar, mau beli itu sesuatu, tapi horeang. Horeang bun, horeang bun.

yang sedang ngawean nuhun begitu ya Mama Naila yang melenoi. Jangan melenoi ya tuh ya. Semangat ya, cumungut cumungut ya. Siang Wena masih hadir duh sama lenoi ya. Laguna Kaoyo Pak Dostenger. Di mana lagu Kaoyo? Yang ada itu lah juga laguna gegala-gala. Emang ada lagu Kaoyo? Nggak ada ya. Judul Nagala-gala Mama Naila ya. Salam kau kasana jai tertasela gas terus peisih bunda saya selalu amin. Masih ngagas. Pegawainya ada ngagas gitu ya. Bila mengotori bibirmu ayang nyanyi tidak.

Lagunya ditunggu buat Mama Naila, buat Puter RR masih setia dong, Bon, tenang. Waduh, terima kasih banyak begitu ya. Merasa ada teman begitu. Jadi tiba-tiba kayak nama. Bahwa Anda masih tetap setia mendengarkan Radio Sukapura. Harusnya

piran beku, beku memaju. Nyupiran mesin deh itu maju-maju. Siang kembali Bunda cantik. Wah, terima kasih Mang Amar ganteng masih setia. Terus manco lagu akhir sebuah cerita Imron Sadewo. Alah, curiga putus ya. Putus naon bun. Putus benang, putus rapia begitu. Lagunya baru akan Dewi cari ya buat Mang Amar nu ganteng. Breu, selamat siang, breu, siang bun, siang, hawa meni panas, ari di Karang Sarua teu bun, jeba tundu, jeba kelek, cena baseuh ya, bau semut merah, duh tulung, corok, mani, mani kaditu, eh.

Cek dokter G, kata orang-orang yang sekolah begitu. Ya bukan kita berarti tidak sekolah, tapi ini sekolahnya sekolah kejuruan. Kejuruan kebersihan. Di mana itu ya sekolah kejuruan kebersihan? Iya tip mang jajang mang bre nuwo kelek. Nah, cek nu sekolah kebersihan. Cara menghilangkan bau badan yang paling efektif adalah dengan menjaga kebersihan tubuh menggunakan antiperspiran atau deodoran dan mengatur pola makan. Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun antibakteri. Mencukur bau kelek. Mencukur bulu kelek kedua. Ini dapat mengurangi bakteri penyebab bau. Bahan alami kayak lemon, toas, daun sirih, apu. Ini bisa digunakan. Apu padahal mau ada dete. Ditambahan ku saya ku apu Apa paranti sirih gini-ginannya. Ganceng gak mani itu ya. Jadi 2 kali sehari, terutama setelah aktivitas atau berkeringat. Sabunnya jangan lupa sabun antiseptik atau sabun antibakteri ya. Pastikan tubuh terutama area lipatan kayak ketiak, selangkangan benar-benar kering. Sebelum mengenakan pakaian untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Lamun aya bulu kelek, rambut ketiak dapat menjebak keringat dan bakteri hingga mencukurnya secara rutin membantu mengurangi bau begitu. Antiperspiran ini mengurangi keringat, sementara deodoran menutupi bau dan melawan bakteri. Aplikasikan pada ketiak yang bersih dan kering. Atau misalnya kalau tidak pakai deodoran, Anda bisa menghilang bau badan dengan toas ya. Toas bahan alami yang efektif membunuh bakteri penyebab bau badan. Air lemon menormalkan pH kulit, membunuh bakteri. Bisa mengoleskannya pada ketiak langsung, diamkan 10 menit kemudian dibilas. Perih-perih. Rebusan daun sirih dapat digunakan untuk mandi atau dibasuhkan ke area ketiak. Cuka sari apel menggunakan pola kapas yang bisa dioleskan cuka ini ke ketiak untuk membunuh bakteri. Minyak pohon teh atau tea tree oil. Antiseptik alami yang

Dapat diencerkan dengan air dioleskan karena ketiak. Eta ya penghilang nate. Anda bisa merubah gaya hidup dan pola makan biar tidak bau kelek. Bajunya yang bisa menyerap keringat dong ya. Tong kudu make baju tina eta ya. Pemicu makanan yang menyebabkan bau kelek adalah makanan pedas, bawang putih, bawang bombay, kafein, dan juga alkohol. Minumlah air putih banyak-banyak, ini cukup membantu detoksifikasi untuk tubuh. Jangan stres ya, karena stres dapat memicu kelenjar aprokin memproduksi lebih banyak keringat. Jadi keringatan itu loh ya. Keringatan teh bukelek. Ay, gitu mang bre, gaknya ngeram mani. Saya jalan cek mang bre, nggak bahas bau kelek ya. Atuh dahnya aneh, bau kararang ngeburum dan aduh enak pakai apu jeng daun sereh segala kawas reknya paya, jangan dimakan lah, diaplikasikan ke dalam kelek begitu.

Ada Mang Uje masih setia nyimak lagu Jauh Kok Pergi. Mang Uje sing bener atuh eta teh. Judulnya Jauh Sebelum Kok Jauh. Apa sih judulnya sih? Jauh Kok Pergi. Kalau gue goleran gak mau diputar. Kalau dia tega, wah lagu temang uje. Pakuin hadir bun, eta lagu bun panas kia masukan jadi adem ku lagu etama. Wah kan es mereling dewa itu nyanyi ling ling gitu. Tangerang bisi hujan, Pak Kuin bisi rek popoe ya ka karang, panas melenterang. Teneneng kujang, waalaikumsalam, masih atubun, masih setia berime pendek. Amin, doana bun, doa yang sama buat bunda. Lagu lagana, gara-gara sebotol minuman deh. Si paling setia we, jika nanti teneneng ngonye. Mahasiswa bu pengadilan cinta mah 2 juta setengah mending dipakai peranti mayar ki kawasan buat meren 2000 kali ini. Wah tetehnya wah esugan 1 juta setengah ya no jadi 2 juta setengahnya mantap sertifikat cerai teh. Wah belikan baju 2 lomari marana no 100 ribu tilu. Watak BMW nangan pipa majikan teh kudu nu bager tong loba tingkah hentenya. Bukan berarti ini, bukan berarti tidak ada kemauan perempuan ada ya nyarinya yang apa ya? Nu bisa ngaji, nu bisa nusuk biasa sholat.

2 juta setengah ya na wae norek cararei. Niatan rek cerai tacek WMW 2.500.000 ai kamari mah panan cenah 1.500.000. Eta encan ongkos ka ditu ka dieu nya wah kebeak meureun kana 3 jutaan neng balikeun baso BMW lah jadi ceraina. Sepa aya deui gini ngibedol amit-amit teh. Pamaji, waalaikumsalam siang nyimak gaskeun sampai tuntas laguna gala-gala. Terima kasih Bunda. Ya gala-gala baru akan diputar ya. Aden Purnama Damang Den, kemana wae Aden nanya. Waalaikumsalam Den, mat siang jelang siang Bun. Oh, request lagu Harta dan Cinta dari Hamdan ATT. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Bunda, semoga sehat selalu, amin. Harta dan Cinta ya. Alhamdulillah lagi di jalan, nyerek ke mana? Hayo lempangan eh. Hati-hati di jalan, Aden Purnama eh. Mang mana? Waalaikumsalam Bubun, selamat siang sama me sore. Laguna Sajadah Merah sampai me asar. Nanti akan saya putar sanggeus asar. Mana batur gacan ka putar mang mana bayang we nyelip we. Nyelipai mobil, nyelipai motor, mang mana pun. Selamat siang, sampai meh sore. Lagunya Sajadah Merah, ngena, ngena. Dema yang muter lagu Alisa tadi telepon. Nah, lagu malam tadi lagu Alisa. Kemana nu nyelekit kenengannya? Lagu Sajadah Merah mantep nyelekan te nyelek kita ingetnya maksudnya nyelek kita tinggi gitu ya.

Bibici, assalamualaikum. Waalaikumsalam, siang hadir. Ayah nalang sabun, oyang. Ayah nalang sabun, oyong nyapek nuju panas, oyong nyapek nuju panas dalam, makan gak dileg-leg. Diteroyan, dileg-leg doa. Jika gogong ini kudu dileg-leg. Balas peri biwir. Diinfus itu mete eta. Balas peri biwir bun. Hahaha. Lagunya Ayu Ting Ting Suara Hati. Salam gasaran spesial Ubun yang bertugas. Semoga sehat. Amin. Dibubur atuh. Ya. Pengunyahan nasi yang sering kita makan atau makanan yang kita konsumsi itu memerlukan 42 kunyahan. Wicitna kakarega asup teleg, asup telegi, dileg-legnya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM
5: Anda dan Apotek. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Albitis. Saraf kejepit teh. Dari tulang bisa dibaluri dengan minyak bio HSA. Bisa beli di Radio Sukabura ya. Sudah banyak bukti orang berkali-kali beli, berarti ngenahan. Sudah yang request segala-gala sudah Dewi hadirkan untuk Anda.

Ano pisraguna bunda cengar pokona makoko bunda masih selalu panjang yuswa amin berkahan itu panjang yuswa kalian berkah ayana panjang umur tuh berkah percuma begitu ya berkahan kamanya amin amin amin mana ela kade ulah kaoyo lagu tegala-gala Om aja yang dukung lagu ini juga terima kasih lagunya sami-sami. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir bun, panas tapi ngeliap meniti berat di jam 12 sampai ke jam 2. Yeah. Lain ngalayap nuk itu mah es. Dewi nih yang ngaringgu kan ngara rese. Bayang yang tapi jika ngerasa pun kanya sepan kelek.

0: Mang Brew nebu kelek teh ieu aing.
1: Yo.
0: Hayang oeng. Panye nu naon ngaranna nu hamil nya? Masa bisa begitu ya? Nesepane buke, nesepane kelek salaki, bau seger cenah.
1: Jika berencana
0: segera teh ucing aduh.
1: Walaupas renyau ceria.
0: Ada ibu gitu barata basa ngedam. Ah tidak saya norma ngan mung ake mung nyangu sangu teh bau. Itu mah dalamnya kayak yang banyak kok gitu sok bau sangu ya.
1: Jiwa
0: ibu itu banget. Ah, ini jeng siang. Nyanya itu bohong. Pemajikan hanya sepanoi kelek ya.

Waalaikumsalam, sugeng siang ya. Sugeng siang, pie kabare sehat. Baru datang mengarit cenah. Wah, sana gaya.

0: Dar mora mau kele itu si Mang Breo menyelekan ke saya.
1: Oh, tiada terkira rindu segala kan.
0: Itu ngerasa kun. Ayo segante dewe norek dar. Dua, mun bawa jauh. Bawa jauh rek dar, ulang ngebahas kebukele kedenya.

Kerengan dadar, kerek cager cacing. Drama tadi ker ngobrol kelek teh pareum. Ker ngobrol kelek teh pareum mana tuh. Yeah. Baru pulang mengarit rai kaos. Duh, hai kue teteh kuda wegan di siropan. Pakai susu seutik kita susu narek di tangguh. Dikasih Pak. Susu narek di tangguh itu nanya ke si Pak.

capek siaran ge. Teh Ucu, Wilujeng Santen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulukeun lagu. Ulah tuh ayo maunya. Salam sehat, tetap semangat buat semua, buat Ubun moga sehat bahagia bareng keluarga. Nohon. Tuh boleh gitu yang awe. Kali-kali ditung-tungan nih, orang ngejak ngaliwat itu gitu dulu jeng siang Teh Ucu eh. Salam sim kuring kawa-kawa uha Norin, Teh Norin uli jeng siang. Waalaikumsalam. Hareudang kesa ngucur tapi teu bau kelek. Pasti diapuan ya. Pasti diapuan deh. Uli jeng siang Teh Norin. Abun di Karang panas nage, panas hungku. Di sini mah panasna bari di topingan. Topping ke kebuo. Gereya pisah yang di topingan ke kebuo kontainer sana. Alim terus betah di Karang moal. Tepe te eta te naon te kabita di Tangerang. Kalaupun memang harus ke Tangerang dalam rangka main, kamu lila didinya ripuh. Panasnya, melulukan nyehe se pegawaian. Soklah wilujeng papanasan, banyak minum air putih yang kepanasan ya. Karena itulah bisa dehidrasi. Keriwe lamun geus dehidrasi kulit jeung eta teh jeung daging teh ngahiji. Saya misah keunana. Pamomo, waalaikumsalam. Sore laguan wah ya. Ditelan alam nanti insyaallah pamomo heeh. Dan beren anger bun puasa ge buka teh kudu makan anger kene hawai piraka ku diwelan cabenye. Oh jangan menanti, menanti kudu mutih nu kitu heeh. Sangu-sangu putih, sampe putih, talus putih, noni no bodas teh. Uledar areng deh hidung. Uledar areng deh hidung. Putra Sang Hyang, siang bubun siang.

Ayah Nabila, waalaikumsalam nih Jang Santan, bu namanya gabung nama Wirapat di desa. Lagunya Tim Mansur, judulnya Jam 7. Ini ayah Jam 7 Ayah Nabila, nanti dicariin. Repa, nyesep kelek sahabun, pemajikan si Pak A. Pak kelek Pak A, disesep ke pemajikan Pak A gitu. Asli nabun, muana naon kabudak nabun, muana. Ke budakna pindah bu kelekna ka ditu ka budak. Mun awal lagu eta Republik we biarkan aku melihat surga, mun masih kana eubeuh kana ada. Kitu je mah sebal aing. Mun awal lagu eta Republik biarkan aku melihat surga, mun eueuh masih kene eueuh wae adan kene adan kene bareng si Mang Uje yang nempoy ngapropiannya Mang Uje tuh nye pake baju hideung gaya nye. Awa panas sungguh pun namun awati sadatara bias da biasa tina naon malahan majikan nasok huha cene huha hehehe namun deket tak tak uing disegen wayang ngangse eh ini kalau majikan mang pali wah itu nye mang bre wirjeng seng mang bre aku madinya eh ulang hayo ngobrol kelek ah biasa bun cari sasiar sabun nyeren alhamdulillah udah nyampe di rumah sok wilujeng eta wilujeng leleson iya den purnama rai kaos rupa-rupa hari pendengaran ya akang ula depo nisa kene cerana piring murai isi da wegan dong nu badag teh neh dare kobak cacingan euy watu bencenot diga macan ned ulah ned kirim ka Cipanganten ala sugan menang samangar ka dekat ned keun tilu lolobana ka Sukapura ge. Ayo nawaran ngaco senok sok baru kelek sina antri sina disesep sina igila loh merenu bau mah tawa lepas renyau ceri. Oke, selamat siang buat anda lagu hula capek.

0: pan kacarai di geramaran heula kumaha lamun misana eta kalau lotor awak kayak ek salat katanya tuh kudu dibajan sayang apal. Oke, lagunya akhir sebuah cerita di request Amar akan diputar sesaat lagi setelah iklan.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: Kakak Amar yang ganteng lagunya baru bisa keputar, monggo.

0: pukul 15.08. Sekarang baru pukul 17.07. Jadi lagunya sesuai yang diminta Mang Manap Meme sama Meme Asar gitu. Selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ada 4 hal yang hilang dengan sia-sia. 1. Makan setelah kenyang. 2. Memasang pelita di saat terang bulan. 3. Bercocok tanam di tanah yang bergaram. Yang 4. Berbuat kebaikan ketika bukan ahlinya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Imam Ali alaihissalam berkata, tidak halal mata seorang mukmin melihat orang melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian mengedipkan matanya tanpa mengubahnya. Ia juga berkata, janganlah kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu meninggalkannya, orang yang paling jahat di antara kamu akan menguasai urusanmu. Kemudian kamu berdoa, tapi doa kamu tidak dikabulkan.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Lain, ayo nama salah obat toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Yeuh hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
3: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah teh dungli gara kuat deui akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

Kita lanjut lagi, wargi, perjumpaan Dewi dengan wargi semuanya. Semoga sudah pada sholat asar ya. Lagu-lagu yang direquest sudah Dewi hadirkan untuk Anda sesuai dengan permintaan. Permintaan siapa? Permintaan Anda, cuman sebagian belum. Baru akan dibaca WA-nya.

Baru kebaca WA-nya. Sore Bun, sore Alisa. Panasna subhanallah, beak puding 2 gelas ting balas saus, ting balas. Cenderung nuka 2 balas gembul Alisa. Kan dia bilang juga apa? Karena panas banyak minum. Dewi hari ini sudah 3 gelas jangkung, 1 gelas coklat karamel yang pakai es. Kemudian tadi juga sudah makan cemilan, cireng dan lain sebagainya. Cemilan, cireng.

0: Raikaos, duda dikirim dawegan. Para Laura, bun, ke ngebegegel yang lagu pas band bun kesepian kita. Nah, no, ngebegegel sing benar itu. Nyenye Mang Amar, duda dibere eta. Dibere naon, dibere lawagan ngebegegel.
1: Dipilih Tuhan.
0: Belum maka kesini atuh, dia kan masih melangkah pasti. Aduh, kumaha akang tesi eh. Jangan dulu, ih. Nakal kamu ya. Atenon bunda cantik, laguna katampi. Iya, sami-sami Amar ganteng. Sehat sekeluarga, semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Maloh ya. Bibi Cid, makasih bun lagunya.

Halo, selamat sore Mbak Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bunda. Sore request lagunya Remuk Jantungku dari Gesa. Tengah lah, abang esok ngalungit. Langkahku pasti pecah. Di WA Mbak Linda gak ada lagunya, rewai. Ada kalau Remuk Jantungku, pastinya mama-mama palu secara ya. Di paluan meh remuk jantung gitu. Ditunggu nanti ya. Salam buat semuanya, spesial bunda matugas. Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya. Sami-sami. Hari tadi nge-WA jam 10, Kang Deden emang gak lagi dengar.

Anu bis Raguna pun bisi bisi candi putar tadi ke sholat. Tapi kalau mentem aja Laguna, uluh lagunya candi putar cek dengan sangat putar. Dahlah rese nu kena langling wagara tulah kena langling. Sami-sami papa koin. Dewi cuci teruda dong bun. Semanco deh siap nyimak. Sambil beberode ucu, ayo lo bagawe ditahu ucunya resepnya. Indra Dogar, assalamualaikum. Waalaikumsalam sore bunda cantik. Waalaikumsalam Indra ganteng. Paduli itu. Semangat bunda cantik. Wah, siaran di jam salapan nanti semangat koma kalau kesebak itu sorane. Lagunya sesal Adela. Emang ada. Dewi cari nonton nanti dulu ya. Mudah-mudahan ada. Nanti kalau ada Dewi putar. Mama Gina selamat sore. Sudah mandi belum? Sudah sore ini sudah jam 4. Ayolah mandi. Bau. Sudah harum pakai parfum. Uingnya ngarit panas pol bun. Cau udah kan beak tilu ganas hiji. Belum sampai jenggula kau ngeleget sabun. Kecil dah barang dah teh, jadi gak nukas serupan. Jika naon-naon nukas serupan gitu. Mama gini baru mau, ya mau sambil sholat tuh, gitu. Ada ngasih tadi, ya karena rek sholat. Sholatnya tuh bengong, ada tulis sholat, ya. Mana mama nih? Kalau ingat sholat-sholat jadi ingat.

kemungkinan kita akan infokan tentang MBG ya. MBG lagi Bun, MBG lagi karena ini beritanya terbaru begitu ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto tidak masalah jika anak orang kaya itu menolak makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menyatakan penyertaan Prabowo tidak salah. Karena sejak awal MBG tidak dipaksakan kepada mereka yang sudah mampu ya. Jadi apa yang disampaikan Presiden itu sudah benar. Memang tidak ada paksaan. Ini disampaikan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deang kepada Detikom pada hari ini. Kemudian bagaimana bila ada masyarakat yang mau menolak MBG karena sudah mampu ya? Danik bilang hal ini mudah saja dilakukan, bisa melalui surat permintaan kepada SPPG. Misalnya ada sekolah yang muridnya merupakan orang-orang kaya, sekolah bisa memberikan permintaan menolak MBG secara lisan maupun secara tulisan ya. Cara menolaknya adalah tinggal menyampaikan lisan atau tulisan oleh sekolah, kami tidak menerima MBG, begitu disebutkan Nani ya. Sejak awal pihaknya memperbolehkan semua pihak yang mampu memenuhi kebutuhan gizinya sendiri ini untuk menolak BGN. Dalam hal ini, bila ada permintaan manfaat yang memiliki kemampuan untuk makan sehat tanpa bantuan negara, maka diperbolehkan tidak menerima ya. Dari awal memang program ini untuk pemenuhan gizi. Jadi yang sudah terpenuhi gizinya memang tidak apa-apa untuk menolak, biar efisien dari anggaran, di anggaran, kata Nani ya. Nah, ini juga berlaku untuk Anda yang memang anaknya atau orang kaya begitu. Ke ibunya, Bu, gak usah dikasih MBG anak saya karena pemenuhan gizinya sudah saya penuhi di rumah. Jadi kan kita dibekal ke ibu guru teh ke rumahna katanya, atau dibekal atau diberikan kepada orang lain. Kalau misalnya ya, pemenuhan gizi anak Anda sudah bisa Anda penuhi di rumahnya masing-masing, nggak apa-apa begitu ya. Silakan saja begitu ya Mama Gina. Dan Mama Gina mati dama di MBG. Atak balik teh sok mawa sesa jeruk. Bagi sesa jeruk Mama Gina.

Makanan-makanan yang dibagikan di sekolah itu suka dibawa ke rumah begitu ya sisanya. Ada yang sisa, ada yang seutuhnya dibawa ke rumah. Pas Dewi coba, nah ya mata enak cetenya. Nah hati enak, teing dah seuh gurih-gurih. Kurantaran kebiasaan orang masak bumbu biar gurih, jadi digurihan tului di mama. Padahal kalau MBG itu kan ditakar begitu ya. Jadi jangan heran kalau makanan-makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah atau di MBG ini tidak ada yang gurih-gurih begitu ya. Karena mereka memerlukan bumbu masakan ini tidak terlalu banyak. Jadi takarannya berapa, sebagai seberapa banyak yang harus di yang harus dikasih ke makanan tersebut. Atau barangkali memang tidak memakai sama sekali. Beda jeung orang ya. Orang mah pancan gurih mah tuluy, tilu senok, pat senok.

Jadi gitu di orang we, can dua bungkus na can diasupkan begitu ya. Dan ternyata begitu kalau misalnya kelebihan memberikan bumbu masak kepada makanan yang Anda santap itu ada bahayanya begitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi yang di dapur di MBG ini semuanya serba diatur begitu. Matak di budak teh sok di barawe ka imah teu ngeunah. Nanti dimakan tengenah, ada memang bumbu penyedapnya cuman sedikit. Ada efek samping kalau misalnya Anda membumbui masakan dengan kebanyakan bumbu penyedap. Nanti Dewi infokan untuk Anda

0: Selamat sore Dewi buat Andri Dewo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rijeng Sonten. Bun Rijeng Sonten. Ketemu lagi deh Bun. Iya, iya Dewi udah siaran dari pagi. Tadi kamu lagunya udah diputer ya. Lagunya Bukit Berbunga gak keburu. Sekarang mampeng kosong lagunya mau apa ya. Namanya tiasa nge-WA saking repot damelan padahal ngupingkan nanti tadi. Loh pami ayo waktu saya lagu menua bersamamu. Siap ya. Nanti Dewi puter ya. Karena tadi pagi, tadi siang lagu yang di requestnya Bukit Berbunga tidak sempat Dewi puter karena waktunya habis ya. Tolak ke Cenebun kusarere ya. Ulah pemerintah mere kok ditolak. Ulah menghada lebar. Nu dicarekan anu masakna we kunaon haseum. Duit sapoe 1 triliun itu sa Indonesia diberedar udah sakola ulah ditolak. Karunya itu boga gawe kan sini digarawe. Nekal aku pake program pemerintah wakil kampanye itu ya. Jadi mual eta ya. Mual di stop begitu menghada. Ini tuh menghada ya. Dewi lihat di profilnya ada menghada begitu. Mama Fikri, selamat sore. Lagunya Istrimu Bukan Babumu versi AI. Versi biasa we. Salam buat semua pendengar Sukapura spesial Bunda. Terima kasih kembali. Selamat sore buat Mama Fikri. Umi bulat kok bergiji tapi segala direbus. Tak ini. Ini salah kaprah ini. Umi, ya, nusagala digoreng teh tidak baik bagi kesehatan. Yang baik itu adalah makanan-makanan yang direbus, ya. Karena kalau digoreng terus kesehatan pasti akan memburuk, ya. Umi ngapoy, hayu, karena goreng pisang, karena bala-bala, teh karena minyak, teh karena tubuh teh nggak baik, begitu. Begitu Umi. Ada Bun, aduh Bun, secara Bima masak suka gurih mecin ongko ya, pembumbu masakan ongko asap kumal pami masak teh gurih teh sama sama Dewi, tapi porsinya harus diatur teh Ucu ya. Porsinya harus diatur jadi jangan terlalu banyak begitu ya. Ayah Nabila, mana lagu Abi tuh ayah, judulnya jam 7 teh. Sudah Dewi cari, tapi tidak Dewi ketemukan. Mau diganti? Mumpung masih ada waktu, monggo. Kalau misalnya tidak diganti, no problem. Karena memang tidak ada lagunya. Apa yang mesti Dewi ganti kalau misalnya, mesti Dewi putar kalau lagunya tidak ada, ayah. Bang masih ada waktu silakan diganti, nanti akan Dewi cariin dan mudah-mudahan ada Dewi puter. Saya mah orangnya per, ayah puter eueuh koma. Waktu beak wayahna, ayah kene waktu puter begitu. Jadi tidak dibikin ribet, liur yang mikiran parar itu teh keur meker liur ninya. Jadi informasi mengenai kelebihan daripada penyedap akan Dewi sampaikan untuk Anda. Karena itu ada bahaya serta resikonya bagi kesehatan.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

genah merengarena. Suka pura FM.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Konsumsi penyedap perasa MSG atau mesin berlebihan ini dapat menyebabkan efek samping seperti sakit kepala, pusing, mual, berkeringat, kaku pada wajah atau leher, serta peningkatan resiko hipertensi dan obesitas. Meskipun anak aman dalam jumlah wajar 5-6 gram per hari, nah, lebih dari itu konsumsi berlebih berisiko memicu alergi dan gangguan kesehatan. Okay. Berikut adalah detail efek samping mengkonsumsi MSG berlebih ya. Jadi gejalanya tadi udah disampaikan, sakit kepala dan migrain, sensasi terbakar, kaku atau kesemutan di leher dan wajah, jantung berdebar, nyeri dada dan sesak napas, mual, muntah dan perut kembung, begitu ya. Sementara untuk jangka panjang ini berpotensi ada hipertensi, kandungan natrium tinggi dapat meningkatkan tekanan darah, ada obesitas dan metabolik. Obesitas itu adalah kegemukan. Ini dikaitkan dengan resiko obesitas dan gangguan metabolisme. Kemudian yang dampak panjang ini bisa merusak atau kesehatan otak ya. Gula mat berlebih berpotensi bertindak sebagai racun yang merusak sel saraf atau neuron dalam dosis tinggi kalau Anda memberikan MSG atau micin ke dalam masakan Anda. Kemudian resistensi insulin berisiko meningkatkan gula darah dan memicu diabetes ya. Batas aman mengkonsumsi MSG adalah yang di Kemenkes RI maksimal 5 gram per hari ya. Anda tahu 5 gram? WHO memaksimalkan 6 gram per hari. Aturan praktisnya begini aja ya. 1 sendok teh per hari atau kurang, itu baru aman. Sementara Anda kan tidak saja mengkonsumsi makanan masakan di rumah aja. Anda juga beli risoles, Anda juga beli cireng, Anda juga beli bala-bala, Anda juga beli sesuatu yang memang rasanya beda, gurih karena MSG atau bumbu penyedap. Anda juga satu hari ini membeli makanan-makanan asin yang memang rasanya gurih. Kayak keripik ya, keripik itu kan pakai MSG juga atau penyedap rasa. Itu kalau sudah ditakar-takar sejak dari pagi mulai masakan yang ditambah micin atau MSG ditambah cemilan yang lain itu bisa lebih dari 1 sendok teh per hari atau kurang ya. Anda punya 1 sendok teh ya. Nah itu takarannya ya, batas aman konsumsi. Sementara Anda mengkonsumsi makanan-makanan asin di luar daripada makanan masakan di rumah, nah ini beresiko begitu. Sudah ya, jadi sekarang tahu seperti apa MSG atau juga penyedap makanan masakan yang harus aman dikonsumsi oleh kita semuanya.

Kita tahu cu, barangkali yang perlu kita ketahui mengenai batasan aman untuk mengkonsumsi MSG atau mecin atau juga bumbu penyedap lainnya, begitu ya. Baik kaos, on Ayah Nabila diganti udah ya lagunya ini ya. Naon bun siaran di jam salaman. Iya Kang Deden gak bisa masuk hari ini, dia kontrol ke Jasa Kartini begitu. Kepanas wujur ente atuh, dia mah lagi lagu tilu makan. Lagu dua ngereye ngopi. Barodok ayah nama resep nuguri sosis seblak eh da ditawaran sepancau mah tak-takna keluar dari godengnya, anehnya nye. Jadi semuanya yang serba guri-guri itu kan beli kayak apa gitu, cemilan naon pararanya itu arah apa nu ngagulung itu kan pakai MSG juga. Mata kloban nu pararanya kita lambung bun eh. Terima kasih kepala guna, terima kasih laguna ya, sami-sami Rai Kahos ya. Ya, jadi tidak saja di rumah yang memakai masakan mecin atau SMG, MSG, tapi di luar juga mereka membeli cemilan yang tanpa disengaja memakai bumbu penyedap begitu ya. Itu teh ucu ya, jadi tadi ada apa ya? Ada kena otak ya. Nah ini kesehatan otak nih, gua tamat berlebih ini berpotensi bertindak sebagai racun yang merusak sel saraf atau neuron pada dosis tinggi. Kalau otaknya sudah rusak takut juga wargi ya. Jadi kan kalau masak udah pecin, udah bumbu begitu ya. Jadi ya gimana, tapi takarannya tidak terlalu banyak sih ya. Andri Dewa atur nuhun menua bersamanya, menua bersama inung budak bun, amin. Harus satu, makin dukung lagu menua bersama, sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Belinda terima kasih lagunya, maaf baru kemarin gak dibalas, aku lagi gak pegang HP bun. Iya, tadi lagu-lagunya tidak ada, dikira mau diganti tapi ternyata tidak ada balasan, ya sudah deh pamit. Ayah Nabila nuhun lagu nuhun, iya sami-sami. Teh ucu jaiter oke bun, atur nuhun info na pamitas mam abis masuk ngantuk berat bun, buatin apa penyedap rasa. Bisa jadi, bukan? Itu karena yang kita konsumsi kalau sudah makan adalah karbohidrat begitu ya. Anda makan nasi, Anda makan mendoan atau tempe goreng nu ditariguan begitu. Anda makan juga tahu nu ditariguan. Tarigu teh karbohidrat keneh. Jadi kan kenyang di perut. Kalau sudah kenyang bawaannya ngantuk. Jangan tidur. Jangan teh ucu, jangan tidur. Jalan-jalan. Nanti kalau sudah 2 jam, 3 jam baru bisa ditidurin ya. Jangan. Karena kalau sudah makan kemudian ditidurkan itu akan beresiko kegemukan satu ya. Yang kedua adalah penyakit gula begitu. Saya gecek artikel we, begitu ya. Jadi penuh dengan resiko kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak paham mengenai hal-hal yang memang kita ketahui tapi suka kita lakukan begitu ya. Jika Dewi blowok, huay, begitu. Kalau tidak sadar Dewi tidur, tapi kalau lagi sadar kemana weh hula gitu. Kalau misalnya makan paginya jam 10 gitu. Makan pagi itu jam 10. Karena pagi-pagi sok ruabrai bola ya. Jadi itu tidak boleh ditidurkan. Harusnya makan pagi itu adalah jam 7, jam 8. Tapi karena sudah masuk sesuatu ke dalam tubuh jadinya kagak lapar teh ucu ya. Jadi sok sangeunahna we dahar teh jam 10 we jam 11 gitu.
Aduh, jangan ditidurin kalau besok-besok ya, jalan-jalan nggak mana we heula kita. Jangan didiemin, jadi biar lancar dulu ke bawah begitu ya. Jadi nantinya aman dari berbagai penyakit, semoga. Lagu aku ini weh.

Apakah ada yang kelewat yang request lagu? Kalau misalnya lagu aku belum diputar, protes. Ada waktu 10 menit. Kalau tidak ada yang jadi masalah begitu. Lagu Judika, Bukan Dia Tapi Aku.

Berarti yang gak keputar lagunya yang di request Anda gak ada ya. Jadi jangan marah-marah. Kalau marah-marah bagaimana Bu, nanti tua, cepet tua kalau marah-marah.

Ada dua nomor pamungkas yang akan kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Yang jelas terima kasih sudah bersama sejak pagi tadi sampai sore hari ini. Dewi ngawak-wawak terus tapi kuat ya. Berarti masih seterak dalam umur yang sudah begitu tua. Kolot pun kolot Dewi. Kasadayana, sehat-sehat buat semua. Saudara dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak lagi duduk lagi berdiri untuk istighfar, salawat ya. Biar hati kita adem, pikiran juga sama adem ya. Jadi kan enak, tidak ngosong begitu ya. Deh pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: 99.4
1: suka pura
2: dengan radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
1: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah, Inspektorat Daerah Kota Banjar akan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Pemeriksaan hewan kurban di Ciamis diperketat. Disnakan pastikan sapi sehat dan layak kurban. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD merespon menghilangnya S Direktur BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDES. Dipastikan Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit. Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemdes Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDES. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDES, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S Direktur BUMDES setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDES sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDES. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDES. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDES dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
7: Diawali dengan hari Senin itu tidak aktif nomor WA-nya. Kemudian ada pihak yang mengaku kerjasama dengan Sri, ya, Direktur BUMDES, ada janji mau bayar barang yang sudah dikirim, katanya gitu. Kita berpikir ada apa ini, gitu kan. Karena sepanjang ini kan dengan kami pemerintah desa tidak ada masalah, gitu. Karena itu ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDES itu kalau memang mau kerjasama dengan BUMDES harus ada MUSDES, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya Sri bukan BUMDES. Dalam hal ini kami beberapa yang datang itu kami bukan menolak sih, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi dia.
4: Untuk diketahui, desas-desus yang beredar di tengah masyarakat Banjar kerugian mencapai 600 juta. Ironisnya, selama ini BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman dikenal sebagai BUMDES percontohan dengan kerjasama suplai buah untuk dapur MBG. Bahkan, laporan keuangan terakhir yang dipaparkan dalam MUSDES Maret lalu diterima baik oleh masyarakat. Masih informasi dari Banjar. Polisi mengamankan dan menyita sebanyak 217 unit knalpot yang tidak sesuai spesifikasi standar pabrik dari berbagai kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah hukum Kota Banjar. Ratusan knalpot brong itu adalah hasil operasi penertiban secara intensif selama kurun waktu 2 bulan terakhir, terhitung mulai 7 Maret hingga 7 Mei 2026. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menegaskan kegiatan penertiban bukan sekedar kegiatan operasi rutin lalu lintas biasa, melainkan merupakan wujud nyata kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Langkah itu diambil untuk menjaga ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban umum warga dari gangguan suara bising yang mengganggu aktivitas sehari-hari, baik saat beristirahat, bekerja, maupun beribadah. Menurut AKBP Didi, dari rincian total barang bukti sebanyak 81 unit sepeda motor kedapatan masih dalam kondisi terpasang knalpot brong saat terjaring razia petugas di lapangan. Sementara 126 unit knalpot lainnya disita dari para pengendara yang kedapatan membawa, menyimpan maupun menggunakan alat pembuangan gas sisa pembakaran yang tidak standar tersebut saat berkendara di jalan raya.
7: Banyaknya laporan dari masyarakat terkait suara bising yang mengganggu ketertiban di lingkungan terutama Kota Banjar dan sekitarnya. Sehingga kami dari Polres Banjar melakukan kegiatan penindakan knalpot brong. Dari April sampai dengan Mei awal bulan sekarang, kita sudah melakukan penindakan kurang lebih 217 kendaraan bermotor yang sudah kita tertibkan. Untuk sepeda motor yang saat ini kita amankan di Mako Polres ada 81 kendaraan, kemudian knalpot bising yang sudah diamankan 126 kendaraan.
4: Untuk diketahui, mayoritas pelanggar yang tertangkap tangan berasal dari kalangan usia muda atau remaja, yakni kelompok usia 16 hingga 20 tahun, menduduki posisi terbanyak dengan jumlah 127 pelanggar. Kelompok usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 55 orang, bahkan pula sebanyak 33 pelanggar yang masih berusia di bawah 15 tahun, serta 2 orang pelanggar yang berada di rentang usia 26 hingga 30 tahun. Tingginya angka pelanggaran di kalangan remaja itu menjadi perhatian khusus karena berkaitan erat dengan pembentukan karakter dan kepatuhan hukum generasi muda.
5: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai wilayah. Salah satu pemeriksaan dilakukan di kandang Sriwijaya Farm di Dusun Cibodas, Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis. Pemeriksaan dilakukan tim Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis Dr. Hewan Asri Kurnia menjelaskan, pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan sapi yang dijual memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat kurban. Asri, Senin 11 Mei menyebut, pemeriksaan sementara di kandang Sriwijaya Farm masih berlangsung. Kurang lebih ada 5 ekor yang diperiksa, 3 sudah cukup umur, kondisi sehat dan tidak cacat. Sedangkan dua lainnya memang belum cukup umur dan menurut pemiliknya tidak untuk dijual tahun ini. Total sapi yang ada di kandang mencapai 40 ekor, di mana sebanyak 33 ekor telah terjual dan dinyatakan layak kurban, sementara 7 ekor lainnya belum cukup umur sehingga dipersiapkan untuk penjualan tahun depan. Ditambahkan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis telah menerjunkan tim pemeriksa hewan kurban di 27 kecamatan yang dibagi dalam 5 tim UPTD wilayah. Pemeriksaan sudah berlangsung sejak 5 Mei dan akan terus dilakukan hingga 26 Mei 2026 sebelum Hari Raya Idul Adha.
6: Pak Kadis menerbitkan SK untuk menerjunkan tim itu di 27 kecamatan dibagi 5 tim UPTD wilayah. Ini sudah terlaksana kegiatan pemeriksaan hewan kurban dari tanggal 5 Mei dan tentunya berlangsung sampai tanggal 26 Mei sebelum Hari H Idul Adha tanggal 27 Mei. Dari laporan sementara rekap ya, tentunya kalau yang sakit pasti ada ya, itu tidak kita loloskan, tidak beri surat keterangan layak kurban. Kemudian juga yang belum cukup umur juga kita tidak menerbitkan juga surat keterangan sehat layak kurban.
5: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
8: Kilas Radio.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Genah, merenah, ngerenah. 98.9 Sukapura FM.

0: Iceng?
1: Iya, ker Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Yeuh hiji itu cik atuh baneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Heuh atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang

sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang terbaik ialah mukmin yang berilmu. Jika diperlukan, ia bermanfaat bagi orang lain. Jika tidak diperlukan, maka ia dapat mengurus dirinya sendiri.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha wa ala al-umara'i bil-adli wa syafaqah wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah wa barik lil-hujjaji wal-zuwari bil-zadi wal-nafaqah wa qdima awjabta alayhim minal-hajj wal-umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna masalah obat toko mebel teh euy, Den?
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bisyifai warraha wa ala mautahum birra'fati warrahma wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina wa ala syabab bilinabati wattawbah wa ala nisa'i bilhayai wal'ifah wa ala al-aghniyai bittawadu'i wassa'ah wa ala al-fukara'i bisabri walqana'ah wa ala al-guzzati binnasri walghalabah wa ala al-usara bil khalas wal raha wa ala al-umara bil adl wal shafaq wa ala ar-ru'iyyati bil insaf wa husni sirah wa barik lil hujjaj waz zuwari fiz zadi wan nafaq wa qdi ma awjabta alaihim min al hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, uji kali syukur sanggakin kehadrat Allah numana parantos maparinan rufi-rufi ka ni'matan ka urang sadayana sebagai makhluk anu paling sempurna, sebagai makhluk anu paling kumplit anggahotana. Dina sadaya nikmat ti Allah kurang priyog di syukuranana. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Urang eling ka Allah, zikir ka Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dan bersyukurlah kepada Allah, jangan berkufur nikmat. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang termasuk tasyakur bi ni'mah, kuasilah ngupingkeun rupi-rupi tausiah, rupi-rupi santapan rohani. Gesami simkuring nyaraga nyampaikan hukum tabligul hukmi, walau kana ayah, senajan patah dua patah, seayat dua ayat nyampaikan hukum, muga-muga yasinga jantengkan tasyakur bi ni'mah, syukur nikmat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus pada aruninga sadaya, masalah syukur nikmat yaitu menjalankan nikmat dari Allah untuk Allah dalam perjalanan yang dipikir ridha oleh Allah menuju ridha na Allah. Jadi ngajalankan naon bae rupi-rupi kan nikmatan anu menuju ridona Allah anu diparentahku Allah. Itu bersyukur kana nikmat. Kandungan cepil ayeuna didangukeun kana naon kitu tausiah, upingkeun kan rupi-rupi ilmu, kanggo mendapatkan ilmu, itu termasuk tasyakur. Melangkahkan kaki menuju kana tempat majlis ta'lim, menuju tempat ayeuna rek ngabujeng berjamaah ka masjid, ngalangkahkeun sampean ngepatkeun panangan, itu termasuk tasyakur bin nikmah. Insyaallah upami urang bersyukur kana nikmat ti Allah, tidak akan dikurangi nikmat, bahkan ditambah-tambah. Allah akan menambahkannya kenikmatan. Moga-moga urang sadayana salamina ya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dipaparinan ku Allah kegiatan iman Islam, dipaparinan ku Allah keturunan anusaroleh solihah, keluarga bahagia sejahtera sakinah mahwadah warahmah, amin. Salawat miwa salam namuga dilimpah curahkan ke baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilaf ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in tabi'atna, tubuh kaum akhir zaman mutaba'ah ke mantana. Muga-muga orang sadaya masih diangkan umat mantana, ingin syafaat jaga di yaumil jaja. Amin ya Allah ya Rabbal Alam. Oke, hadratul mukarram wal mukarramah, Bapak Haji, Bunda Hajah, sami sadaya staf kepala putra. Alhamdulillah maparinan waktos dina kesempatan untuk mencari atanapi menyampaikan siar agama Allah, menyampaikan ilmu agama Allah, menyampaikan ayeuna rupi-rupi hukum di Allah. Moga-moga aranjeunanana sekeluarga moga ku Allah dipaparinan kegiatan iman Islam soleh-solehah, salamina na lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, paranyang yuswa bari kayaan sehat, kalayan oge dina sadaya pakasaban perusahaan muga kualah sing dibarokahan, kalayan ngangingken rizki yang seur halal barokah, manfaat masratun ya rauh akhirat.
Oke, pamirsa kaum dangu, suka pula di mana bayana, wilujeng ngadangkeun, wilujeng ngupingkeun. Nyaeta urang saserengan, nyaeta pangintan sim kuring sebagai non tadi mubaleg, pamirsa sebagai mustami. Oke, khususon al-ustad syukron sidik di Sodong Bakekok. Oke, Haji Rom sami wajeng ngadangkeun sadayana mustamiin mustamiat di mana baik. Berhubung pinten ada siang disebatan mah saeb kitu waktu. Insyaallah dina saatu ayeuna sim kuring nyiakeun masalah ilmu naon? Akidah, ilmu tauhid. Anu ngeunaan dina waktu anu ayeuna nyaeta nyiakeun masalah sifat Allah anu nomor ketujuh gitunya. Sifat Allah anu nomor ketujuh nyata sifat kudorot wujud kidam bako mukhalafatulil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat sifat Allah anu wajib 20 anu ku urang wajib dikanyahkeun dimakrifatkeun wajib diimani nyaeta nomor katujuhna sanes berarti nomor katujuhna ayana di Allah sifat kudrat. Ia maukur sekadar nebutan bilanganan anu 20 nya nomor ketujuh. Nah, anapun ayeuna di Allah na eta ngancikna sifat Allah. Sifatun qodimatun. Sifat anu heubeul, sifat anu teu aya kawitanana. Sareng moal tungtung. Naon pangna ayeuna sifat qodim. Sebab zatna Allah ke kodim. Zat Allah na ke kodim. Jadi mulai sifat dimimba dina dat. Namun datna naon hadis. Jadi datna kodim sifat na ke kodim. Zat aina makhluk hadis anyar sifat na ke anyar. Ayak na oke. Tas sifat Allah mak sifatun qadimatun qaimatun bi zatihi ta'ala anu teu aya mimitina moal aya tungtungna tumetep di Allah tumetep di Allah gitu nya. Jadi moal aya tungtung tanya nomor kasabaraha nomor katujuh wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kudaratu wahia sifatun qadimatun qaimatun wajib Allah kasifatan kusifat kudrat wajib Allah ta'ala kasifatan kusifat kudrat nyata sifat kudrat teh sifat anu qadimah anu bangsa heubeul teu aya kawitanana cekolot menya heubeul cenah kitu ini heubeul ieu heubeul teh ari di Allah mah heubeul teh sanes heubeulna saperti ayana alam dunya ini heubeulna teh heubeul teu aya mimitina dari heubeul mah kakurung ku jaman kene jadi qadim teu aya kawitanana sifat kudratna. Sifat kudrat. Nah, maksudna ya kaul teh wajib cek akal gitunya. Di hak Allah Ta'ala kaancikan Allah ku sifatna ku sifat kudrat. Dina kulantaran wajib mungguh akal. Tanah bijak akal. Lain berarti benang akal. Nuka hartiku akal. Jadi Allah kasih patahanku sifat kudratnya ke hatiku akal.
wajib Allah, wajibna wajib cek akal, tina kulantaran wajib cek akal, kahartiku akal Allah, kasipatan kusipat kudrot.

rupi-rupi mangkluk makhluk. Sadaya alam, boh alam, alam arwah, alam alam rahim, alam dunia, alam rahim, alam kubur, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat, itu ciptaan, ciptaan Allah. Allah kawasa. Dina kulantaran kawasa, ketingali ayeuna ku urang naonana bukti na ciptaanana makna kaharti ku akal. Teu kaharti ku akal goreji upama Allah teu kasipatan musipat kudrat. Nya teu kahartina ieu aya ciptaanana, aya kakawasaan, aya ayeuna buktina kawasaan Allah nyiptakeun makhluk. Teu kaharti upami Allah teu kawasa alias teu kudrat. Tah jadi atuh wajib aya wajib ceuk akli. Aya wajib ceuk syar'i gitu. Wajib ceuk akal gitu pembahasanana. Kaharti ku akal goriji upama Allah kasipatan ku sifat kudrat. Teu kaharti ku akal goriji ulamun Allah teu kasipatan ku sifat kudrat. Gitu. Ayeuna sara tanggapan hukum sara. Sara ngawajibkeun sakabeh makhluk, sakabeh manusia. Sara teh aturan Allah. Nya Al-Qur'an sara teh kitu. Syarat Al-Quran, hukum Allah, syarat ngawajibkeun bahwa sakabeh manusia wajib ngamakrifatkeun yen Allah kasipatan kusipat kudrat. Bari lamun tiamah si jalma nekadkeun ngamakrifatkeun kana yen Allah kasifatan kusifat kudrat, bakal meunang ganjaran bari sah imana. I bersangkutan dengan keimanan. Jadi sah imana gitu. Sajabina meunang sah iman meunang ganjaran kuayana ngamakrifatkeun bahwa Allah kasifatan kusifat kudrat. Nekadkeun ngamakrifatkeun nganyahokeun yen Allah kasifatan kusifat kudrat. Wajib kurang ditekadkeunana, diimankeunana, dimakrifatkeunana. Sabalikna, lamun seug ayeuna jalma teu nyaho, teu apal, teu ngamakrifatkeun bahwa Allah kasifatan kusifat kudrat. Teu apal we Allah tegasan teu kenaan kitu. Teu nekadkeun teu ngamakrifatkeun yen Allah kasifatan kusifat kudrat. Dalam jalma teu nekadkeun kana yen Allah kasifatan kusifat kudrat, mangga eta jalma teh bakal meunang siksa, bakal meunang azab. Bari eta jalma teh henteu sah naonana imanna. Teusah imana, sabab sifat kudrat wajib ditekadkan, wajib kurang diimankan, wajib dimakrifatkan, termasuk kana akidah uluhiyah. Nyaeta sifat-sifat Allah anu wajib kurang dinaon, dikanyahokkan alias dimakrifatkan. Hasil tina ma'rifat nyaho ka Allah, wawuh ka Allah, ma'rifat wawuh lah menjeng bahasa orang. Wawuh jeng Allah, ma'rifat ka Allah, bakal menang, bakal diyakini. Terus diyakini ngajadikan keimanan. Jadi kuayana ma'rifat, kuayana yakin, bakal timbul keimanan. Gitu. Sebab diantawis syarat na iman teh ma'ari.

Ipat sinarang naon tasdik membenarkan. Tahnya orang wajib didinya ngamakrifatkeun atuh orang kedah menggalinya. Kedah uninga, kedah ngupingkeun, kedah uninga kana penjelasan-penjelasan sifat kudrat. Eta wajib kurang dimakrifatkeunana, dikanyahkeunana. Bahkan lamun teu nganyahokeun, teu ngamakrifatkeun, teu ngimankeun kana Allah yang kasifatan ku sifat kudrat. Nauzubillahi min dzalik, eta jalma tidak termasuk golong, tidak tergolong ayeuna orang-orang iman. Tidak termasuk orang muslim, tidak termasuk orang mu'min. Lamun teu apal kana yen Allah kasifatan ku sifat kudrat. Ada cenah iman ka Allah teh. Dan bisa na iman teh cik teu dege ku ayana ma'rifat ku ayana nyaho. Bisa na yakin ku ayana ma'rifat ku ayana nyaho. Ayeuna iman, iman tapi teu apal kena sifatan-sifatan Allah. Ngayakinkeun bahwa Allah teh aya, bahwa Allah teh kuasa, tapi misalna teu apal kena sifatan-sifatanana, bakal nyasar engke pate kadanan. Itu diantawis. Jadi kawasa na Allah, kawasa kana sagala perkara, nyiptakeun ayeuna makhluk, nyiptakeun perkara anu mungkin wujud gitu. Anu mungkin anu wujud anu mungkin ayan. Ya, sakaide dauhan Allah alias syara ngawajibkeun bahwa yen sakabeh jalma naon jalma anu mukallaf ngamakrifatkeun kana yen Allah kasifatan ku sifat kudrat bari meunang ganjaran atawa nabi bakal diganjar lamun jalma aya naon ngamakrifatkeun kana yen Allah kasifatan ku sifat kudrat bakal diganjar ku Allah jeung sah iman. Lamun ayeuna urang teu ngamakrifatkeun kana yen Allah kasifatan ku sifat kudrat bah eta poénna jalmi bakal nadeung siksaan bari teu sah iman. Ya kitu diantawis. Bahkan tertera dina Al-Qur'an diuningakeun wa

Didianta Wisna, inna allaha ala kulli syai'in qadir. Ini dia mah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa Gusti Allah ala kulli syai'in, karena sakabeh perkara qadirun anu kawasa. Di segala perkara Allah kawasa. Jadi hukum sarang ngawajibkeun kasakur-sakur jalma mukallaf kudu ningkatkeun kana sifat kudratna di Allah kalawan resiko diganyar kunekadkeunana jeung sah imana disiksa kunekadkeunana jeung teu sah imanana atanapi pecat iman. Nauzubillah. Tadi masalah akal gitu. Wajib akli sifat kudrat di Allah. Kaharti ku akal gorij. Tak lain berarti ayeuna kudratna Allah benang akal. Tapi kahartina Allah kasipatan ku sifat kudrat teh ku akal gitu. Lamun teh mah tuh aya hiji jajan akal anu ngarti, anu ngamakrifatkeun, anu ngayakinkeun gitu nya. Bahkan daya jalma jigian ngamaripatkan karena yang Allah kasibatan kusifat kurat, tetap Allah kasibatan kusifat kurat. Jadi yang pertama wajib akitek kaharti. Nah kunaon, kuakal goriji. Akal ke akal goriji. Akal goriji teh, anu mampu memikirkan segala hal-hal segala sesuatu segala perkara nu ayana ngancikna di manusia kitanya anu ngancikna di manusia itu akal gorij nyasok ayana urang di peparian akal ku Allah ayana bisa ngitung bisa ayana menciptakan ayana ilmu-ilmu bisa apal karena ilmu-ilmu tajwid, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu nahu. Bisa amun dina umum karena rupi-rupi ayeuna naon kitu teknologi. Eta naon? Kuayana dipaparinan. Kuayana Allah maparinan akalna akal goriji. Makhluk musajian oke seperti domba, seperti hayam, nya sesatuan-satuan, eta oke diberi ku Allah akal. Yang etama sanes akal goriji, akal tobi'i, akal tabiat. Akal tabiat mah kelak terwatek, kebiasaan gitu. Mal bisa mikir, mal bisa ngitung. Bahkan namun aya nu aneh-aneh teh viral gitu. Ayeuna naon? Seperti lumba-lumba gitu nya. Ditonton bisa anu, bisa anu, bisa anu. Eta mah kuayana latihan. Jadi ngalatihna alus dipancing heula kufara gitu. Ngamul, ngamul. Daya naon para jika we nu nurut kena perintah padahal lain nurut-nurutin kena perintah kebiasaan we tamat dilatih itu akal gori akal tobi'i akal tobi'i akal watak seperti ayeuna hayam hayam teh upami ayeuna naon upami rek ngalebok teh upami ayeuna neangan lebokeun teh sok ngoreh gitu sa. Nyalebok neangan lebokeun teh sok ngoreh nyalebokeun ka hayam mah. Ika jalma mah teh ngalebok. Tegeng nyebut lebok. Ika hayam mah wajar gitu. Hayam tuang, hayam barang tuang gitu nya. Ai Sunda makan gitu di Indonesia mah. Di bahasa Indonesia mah ka hayam makan. Diberi makanan ayam,
Nah, manusia oke diberi makanan manusia. Hari Sunda mah kapan gitu. Anu lemes gitu ya. Nyari kaya mah lebok. Lebok. Hari kajal mah matang yang dilebok. Ulah nyebut. Lebok kajal mah. Lebok usia. Tau. Luang gitu ya. Nah, manusia mah. Nyetuang. Jadi bahasa nah beda. Jadi. Ayo nama jalan minta. Ya Allah. Loba bahasa sasatoan. Oh bahasa sasatoan. Nyaka jalma geus ah rage gue nyebut anjing. Geus bahasa eta di antara komo di kalangan naon mah? Di kalangan barudak gitu nya. Di kalangan barudak. Geus bahasa anu ayeuna nu anjeun anu naon gitu disebut ngaran ka si anu teh misalna lamun jeung ubaturan ayeuna Komar jeung Jaed misalnya Ed tar nyebut kitu Komar tar nyebut kitu anjing kali ya geus Allahu Akbar si anjing jeung si Bagong kitu koplok deleh Subhanallah astagfirullahaladzim jadi beda na mata kelak ternak laku na ge hampir seperti naon deh bahkan lebih daripada satu emang gitu mereka yang sama gitu lamun teboga ayeuna naon didikan agama lamun teu ngarti masalah bidang ilmu agama jeung teu apal kana didikan agama engke jahatna lebih baik lebih daripada satu balhum Allah cenah gitu. Balhum adol lebih baik lebih zalim gitu nya lebih jahat daripada satu. Disebut satu jahat teman usa lamun tanpa iman kagaduhan keimanan lebih naonna jahat zalim nya kumaha lebih zalimna lebih jahat ya misalna ayeuna ari doma teh kalbokana teh naon daun sampe ka kebon batur eta sa si doma ngalbok ayeuna naon daun sampe geus heubeul mah sabeuteungan misalna ngalbok daun sampe tarakana merembet kana naon-naonna ini tebalik ke sebeheun mah gitu. Daun awe wungkul. Ari jalma. Ari manusa. Gitu. Itunya aja oleh. Ari manusa. Jahatna manusa. Ayeuna misalna di kebon. Sewampe batur. Dibawa para bena. Keur naon. Aya anu keur lauk. Aya anu keur doma na. Koream ayeuna naon anu nyokot atawa napi maling we nu saha nu batur sampe daun sampe teu dauna wungkul dirabut dibawa jeung tangkalna keur naon keur rancatan labuahna keur sabeulah deui cenah daun nama sabeulah mae semawana aina ditanggung dipanggul tangkal dipake rancatan buahna sabeulah deui dibawa jeung buah-buahna itu kan di mana doma mah ngarabut sampe batur geus heubeuhna aya dauna jadi manusia mah lebih jahat gitu balhum Allah kupami teu naon didasari ayeuna ku ilmu atawa napi ku kaimanan. Jadi itu iman. Jadi ku ayeuna iman ka Allah. Iman kana sifat-sifatan Allah. Maka manusia akan bisa menjaga dina naon bae rupi-rupi hal anu tidak diharapkan alias anu tidak dipikari dok. Walau anu dilarang ku Allah.
sebab yakin iman kasa. Jadi moal aya hiji aturan Allah jeung moal aya ayeuna hukum di Allah teu dipake. Ayeuna Allah mewajibkeun salat. Aqimus salat. Dirikanlah salat dina Al-Qur'an teh kitu. Wa ita'uz zakat. Keluarkan zakat. Tah misalna wayana eta perintah Allah. Sebab manusia iman ke Allah, yakin eta perintahan Allah, iman ke Allah, Allah merintahkan, Allah nyiptakan orang, Allah memerintahkan, Allah anu ngatur, Allah anu memberikan jalan, tayena perintah naon, sholat, maka melaksanakanlah sholat. Laksanakanlah sholat, gitu teh. Sebab diparentah ku Allah, yakin iman ke Allah. Dicatat amal-amalan orang. Dicatat, kitunya. Allah nyiptakan ke orang sadayana sebagai manusia. Di alam dunia, iya. Supaya eta manusia teh beribadah. Supaya manusia teh bertauhid. Supaya manusia teh beriman. Itu. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum allazi khalaqakum. Hei manusia-manusia, beribadahlah, bertauhidlah. Wahdaniyat di Allah. Imankan ke Allah. Jadi beribadah, bertauhid. A'budu tadi antawis nama. Tafsiran itu teh. Wahid. Jadi bertauhidlah. Jadi segala ini sesuatu, ini segala perkara, ini segala urusan di Allah. Engkau orang, umpama nayana Allah ahadun, Allah te ahadun, wahdaniyat. Te Allah merintahkan ke orang ibadah. Orang kudu ungkul sah ibadah kasa ke Allah. Itu tujuan orang gungkul ibadah ke Allah. Hoyong menang keridoan Allah. Anu dilaksanakan. Okay. Parentah sah. Parentah Allah. Itu ngainstruksikan bahwa Allah dina Al-Quran. Kajalma anu iman. Nyata kudung dirikan sholat. Itu teh hukum syara. Tas hasil daripada keimanan. Ta Allah bahkan mengutus para malaikat gitunya, malaikat untuk mencatat amal baik, amal buruk manusia, sebab manusia bakal mulih ka jati mulang ka asal harus membawa bekal untuk kehidupan nanti di mana di akhirat. Mudah-mudahan pemirsa kaum dangu Radio Sukapura di mana bae urang dipaparinan ku Allah, aya di alundang Allah kegiatan iman Islam. Kalian tiasa orang bertauhid, orang tiasa beribadah ke Allah, istiqomah, peranjang Yusuf beri tiasa ibadah. Oke, satu acana pinten mengkar tina ya, majelis nyata ngainformasikan atau napi ngeningakan wirehna pangaosan keliling atau napi pangaosan rutin di desa Karangnunggal gitunya, kanggo tempat ngedinten ayeuna dinten Rebo ming Rebo kedua, kanggo tempat di Cimuncang Lapang gitunya, di Cimuncang Lapang di DKM naon da nu enggal eta nya jengan Nana we benernya Kiai Haji Nana dinya di Cimuncang atau napi Kiai Haji Dahli di Ketlapang Cimuncang. Mangga kasadaya warga masyarakat desa Karangnunggal gitunya, diantos kalian orang seserengan tolabul ilmi oge seserengan silaturahmi dina raga ayeuna nyatukeun umat ku jalan pangaosan hiungan setiap sasi dina Rebo kadua nya kanggo pangaosan dina sasi anu ayeuna Rebo
dinten rebono ayeuna nyaeta di Cimuncang, di Sunan Cimuncang nya. Di caket lakuang DKM Manuhanyar. Sakitu anu kami atur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura,

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
5: Dan Agarunas. 98.9. Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk para pendengar Radio Sukapura dimanapun Anda berada. Pagi yang mendung pagi hari ini, entah hujan atau tidak, karena mana informasi BMKG tidak ada. Biasanya suka ada di sini. Nanti siang akan hujan. Atau pagi hari ini mendung dan diperkirakan hujan, tapi tidak diketemukan gitu wargi ya. Tapi yang jelas tetap semangat untuk hari ini. Hari Rabu, hari yang ke-13 di bulan Mei 2026. Tidak terasa Mei sudah 13 lagi ya. Sementara besok ada tanggal merah, tanggal 14 Mei bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus. Itu urusannya. Hari Jumatnya biasanya di Tajong dimanfaatkan oleh orang-orang yang bekerja di intansi pemerintah. Yang jelas hari Sabtunya udah ketahuan libur ya, dan hari Ahadnya juga sama. Jadi ada begitu banyak tanggal merah untuk bulan ini. Jadi ada banyak liburnya, ada banyak istirahatnya begitu. Untuk kita sih gak masalah, bukan gak masalah, gak ngaruh begitu ya. Karena tiap hari juga kita selalu siaran, selalu on menemani wargi semuanya dimanapun Anda berada. Jadi untuk itu tetap semangat untuk terus melakukan aktivitas rutinitas di hari-hari yang orang-orang memanfaatkannya untuk libur begitu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh 4 hari lumayan. Mereka yang bekerja di intansi pemerintah itu enak ya. Jadi banyak libur begitu. Kalau kita gak libur-libur, kecuali kalau misalnya ada teman yang gak bisa masuk ya digantiin begitu ya. Hari ini mendung tapi terasa agak haredang wargi ya. Apa mungkin karena kegiatan ibu-ibu pagi hari ini cukup padat. Mulai dari dapur, sumur, kasur. Kita sudah gerak sejak dari tadi pagi sehingga agak rada-rada haredang begitu ya. Sehat-sehat buat semuanya ya. Tentunya harus digerakkan badan ini biar tidak kaku-kaku untuk tulang dan juga sendi-sendi yang memang bermanfaat untuk untuk melakukan aktivitas. Sok bu, semangat, cumungut Tapi tentu saja tidak ibu-ibu saja, bapak-bapak juga banyak yang melakukan aktivitas, karena memang sudah menjadi kewajiban seorang suami sebenarnya. Tapi kebanyakan dan yang melakukan hipuan sing janten ibadah ibunya teteh wa gitu. Karena ibadah tidak saja dari sholat, dari ngaji, dari sedekah begitu ya. Tapi melakukan hal-hal baik juga insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi amal kebaikan kan aya buruh nangke gitu. Di buruhan tenang. Asal dina kaayaan ikhlas begitu. Ikhlas pun ikhlas. Bapak-bapak pagi hari ini ngopi mulu ngopi ngudud begitu ya. Dia rudung sarung dina eta dina bale-bale aya nikmat kumaha etanya. Oglek dia rudung sarung oglek wari ngopi areupeun si hawu berisi duru.

ayolah bantu istrimu karena istrimu bukan babumu begitu. Karena ngopi cenabun mau ngoglek madu. Karena kebiasaan kalau pagi kita ngopi begitu ya. Udah tahu lah itu satu hal yang apa namanya ya, yang menyemangati begitu. Tapi sebenarnya begitu ya, harusnya tidak kopi menurut ilmu kesehatan . Jadi kalau ingin tubuh segar, kuat dan sehat, Anda bisa bikin ramuan-ramuan. Ramuan ini terdiri dari bahan-bahan yang memang ada di sekitar kita begitu. Kayak jahe, kayak kunyit, kunyit teh koneng begitu ya. Kunyit, jahe, serai. Kalau Anda rebus ya, ini berhasiat sebagai antiinflamasi, antioksidan yang kuat untuk meningkatkan imun tubuh. Tapi biasanya tidak kita lakukan, hanya 100 dari 100 barangkali 5 orang yang melakukan hal itu. Kebanyakan anak ada ayo ngopi ngudut begitu. Ada juga jamu kunyit asam, ini efektif untuk antioksidan, meningkatkan menangkal radikal bebas dan meredakan nyeri-nyeri. Kalau sudah pada pala pegel-pegel nyeri-nyeri bu, tah jamu kunyit asam bisa Anda minum begitu ya. Atau juga pengen ingin daya tahan tubuh kita kuat, ya bikinlah jamu beras kencur ya. Lain yang tidak gorwai beras kencur ya. Ternyata jamu beras kencur ini berhasiat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi pegalino. Semua bahan itu ada di sekitar kita, tapi kita tidak memanfaatkannya dengan maksimal begitu ya. Ayo bikin. Tidak saja untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu juga sama. Tuh, habis sholat subuh langsung ngopi di barengan jeng non oglek. Belum sampo diperlukan gula bodas. Kok asa di Paris nih. Nggak ada itu makanan yang begitu di Paris gitu. Ganti-ganti minumnya pagi hari dengan ramuan-ramuan yang berhasiat yang Dewi sampaikan untuk Anda. Boleh ngambil jahe sedikit, boleh juga kunyit, ditambahkan serai, digodok begitu ya. Dari dua gelas yang air yang direbus, usahakan tersisa satu gelas, setelah dingin baru diminum. Besok-besok ayolah, kalau ada madu boleh dikasih madu gitu ya. Sehat-sehat buat semuanya. Kita akan hadir di Halo Selamat Pagi sampai dengan jam 9. Dan kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di Halo Selamat Pagi ya, pagi hari ini. Meskipun cuaca tidak cerah, tapi tentunya tidak menyurutkan semangat untuk kita melakukan aktivitas. Sudah di bismillahan hari ini? Siap, soklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat penjagaan yang insya Allah akan Allah lancarkan apa yang kita kerjakan. Amin ya. Selamat pagi yang sudah nge-WA, terima kasih. Semoga kuatannya Allah tambah-tambah begitu ya. Allah gantikan begitu ya. Nuhun yang sudah nge-WA. Sehat-sehat buat semuanya. Dan sampai jam 9 Dewi akan temani wargi semuanya di Halo Selamat Pagi, menyemangati wargi yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas di pasar, di kios. Saat pagi, selamat menjalankan aktivitas jual beli, semoga laris manis.

0: Ngarena. Ngarena. 98.9. Sukabura FM. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Lagu ini di request sama Mang Amar Ganteng begitu ya. Jadi bukan Dewi yang milih loh ya, Amar yang milih ya. Ada lagu kesenangan jadi Amar yang milih begitu ya. Pagi Mang Amar, pagi Bunda Cantik Tawis Manco. Lagu Jangan Hianati pamit telepat hatur nohon. Ini oke sudah diputar Amar Ganteng begitu ya. Dalam hati. Semoga puas. Lagunya baru pertama yang kau request. Selamat pagi buat Teh Nining di Kujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bunda, pagi. Semoga sehat selalu, amin. Panjang umur, bahagia bersama keluarga, amin. Kujang, hujan segera pekan, tapi enak atau serat deh. Si Aki barusan mau ngejejap itu incu tuh. Kunci mobil, mana kunci mobil? Biasanya jalan kakinya naon, hujan. Berarti di sini juga hujan karena Dewi nggak keluar, gitu. Hujan berkah, Teh Nining, amin. Pagi Dewi buat Teteh Yuli di Cipanganten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam deh buat anak-anak Rancamaya, sama cucu, buat Bu RT Umi Ai, sadayana wae orang Cipanganten, sadayana nuju beraktivitas spesial nuju siaran hatur nuhun, sami-sami. Dan bagus saat pagi, semoga sehat bun, amin ya. Ada cengar dari air kaos nabun, alhamdulillah ya. Laguna domba kuring, sana turnohon satu acana, sami-sami den. Selamat pagi buat Aden, moga naras damang. Main di Cipokek, pagi bunda pagi. Lagu Ungu andai ku tahu hatur nuhun. Lagunya yang cerah-cerah dong. Ini cuacanya masih melenoi-melenoi. Nanti ya insya Allah ya Mai ya. Bang Pak A, saat pagi Pak A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir bun, terima kasih. Cuaca alam tapi seger, tepanas ting, aman dompet bun, aman. Pare, lo bapere namae. Tapi ya, tuh panas ting, tidak panas ini mah. Kayaknya mau hujan Pak A ya. Pasti aman ya bun, aman alhamdulillah ya. Tapi udah mau dianyukin. Wah, lamun aya nu ngenyem duit nah mau dianyukin. Ya kumaha Dewi teu boga duit teh. Tapi udah mau diinyum kayaknya hikikik tuh udah apalin saya tahu. Ntar ngobrol seserian ujungnya sok aya nu nginjem duit. Merukan seserian tuh lebar duit merenya bonye. Padahal pengen sama-sama seneng karena ngobrol. Ayo ditung-tunganku nginjem duit sok aya yang neke. Nyumputkan kasusah bener ya teteh ya. Yang penting pagi ini bahagia happy asmara. Selamat pagi Pak A. Sama si tetehnya sehat-sehat, jabang bayinya juga sehat-sehat ya. Asal jangan pernah engkau hianati berjanji. Si ayahna sing digampilkan ngara acisna. Ya iya dong, ada panen rek boga budak ke. Ini guys mawar rezekina masing-masing. Curiga Pak Teh Hayowe hamil pamajikan anak . Jika nama hayang awewe nya. Semoga aja tuh yang sekarang mampu ini perempuan gitu. Dewi aja dulu tebak-tebakan, nges